0: Andi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan...
2: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Dian Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah

0: Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
7: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Ferry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
11: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
16: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
17: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Artawahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna yang akan dipandu oleh rekan kami Zarniati.
1: Halo, selamat pagi Mbak Jernih.
2: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau Mbak Jarni sendiri gimana, Mbak?
2: Alhamdulillah baik juga dan tetap semangat ya kerjanya di hari ini, Mas Umihar.
1: Pastinya, Mbak.
2: Oke, langsung aja informasi cuacanya hari ini.
1: Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Persatu RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumber Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 10 Juni 2026. Belokan angin atau shear line dan nilai kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung terjadinya proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman berdua dan para pendengar Persatu RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin yang kencang yang disertai tingkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Jarni.
2: Ya, terima kasih ya Sumihar informasi cuacanya di pagi hari ini. Oke, teman Pro 2 itu tadi satu informasi cuaca dari BMKG Natuna. Teman Pro 2 dan informasi cuaca ini juga bisa didengarkan langsung di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ranai menyapa.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di segmen Ranai Menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di Ranai Menyapa pagi ini ditemani oleh saya Elmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Haspera menemani Anda hingga ke pukul 8 di Ranai Menyapa pagi ini. Pendengar di Ranai Menyapa pagi ini ada beberapa berita ya yang akan kami hadirkan. Pagi tadi mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa berita ya. Di antaranya ada PT PLN Unit Layanan Pelanggan Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran. Menurut manajer PLN ULP Natuna Rafki Chandra mengatakan pengurangan pasokan listrik dilakukan untuk menjaga stabilan sistem kelistrikan dan menghindari gangguan yang lebih luas. Jadi kalau listriknya ada saat mati, hidup ya, itu karena ada pengurangan pasokan listrik dilakukan ya. Dan pemadaman sementara diterapkan pada beberapa wilayah dan waktu tertentu, terutama saat periode beban puncak. Dan berdasarkan estimasi untuk proses perbaikan dan normalisasinya, sistem kelistrikan ditargetkan selesai tanggal 16 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan, serta kelancaran distribusi material ya. Ini untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan menghindari gangguan lebih luas lagi. Makanya Ada kalanya kita giliran mati, ada kalanya giliran hidup ya. Jadi jangan heran lagi ya. Kemudian untuk Anda yang ingin memberikan masukan ya, tanggapannya, komentarnya dengan berita ini, silakan bergabung di 08 11 70 33 669. Mungkin ada masukan juga sebagai pelanggan ya. Jangan sampai hidup mati terkadang terjadi konslet dan lain sebagainya ya. Kemudian ada berita kedua tentang Satpol PP Natuna tanamkan disiplin dan kesadaran hukum di sekolah. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Limas Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan pembinaan melalui program Satpol PP Masuk Sekolah di SMK Negeri 1 Bungaran Timur pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera yang berlangsung khidmat dan tertib di lingkungan sekolah. Dan menurut Satpol PP Kabupaten Natuna Irlizar bertindak sebagai pembina upacara. Kemudian dalam amanatnya, Eliza menyampaikan bahwa upacara bendera bukan sekedar kegiatan rutin mingguan. Dan menurutnya, upacara menjadi sarana menanamkan nilai ketaatan, pengorbanan, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap negara dan simbol bangsa. Jadi ada program Satpol PP Masuk Sekolah, memberikan tentunya menyampaikan bahwa upacara ini bukan sekedar kegiatan rutin mingguan, tapi menjadi sarana menanamkan diri nilai ketaatan, pengorbanan, dan kedekatan Satpol PP dengan anak-anak sekolah ya. Kemudian ada berita lagi tentang petugas kebersihan DLH Natuna jalani pemeriksaan kesehatan ya, untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jadi Senin kemarin memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi petugas lapangan. Ini perlu juga ya, karena kita tahu petugas lapangan berjibaku setiap harinya dengan sampah-sampah yang kita buang di tempat sampah, dan tentunya harus juga kita perhatikan kesehatan ya. Dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di salah satu ruko di kawasan Jalan Hang Tuah dekat SMP Negeri 1 Bungaran Timur. Sebanyak 35 orang petugas ya, petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup. Dan menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan setiap tahunnya bagi petugas kebersihan lapangan. Nah, kegiatan ini menjadi bentuk perhatian lah terhadap kondisi kesehatan para petugas yang setiap hari bekerja menjaga kebersihan lingkungan. Ini perlu sekali diperhatikan ya, karena setiap hari petugas kebersihan membersihkan sampah, membersihkan jalan, dan sampah-sampah yang kita buang itu ya dirapikan lagi dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat juga kalau membuang sampah, buanglah di dalam tongnya, jangan di luar. Kasihan untuk petugas-petugas kebersihan kita. Walaupun memang pekerjaan mereka, tapi kan kita sebagai manusia saling lah ya, saling tolong-menolong ya. Sudah disiapkan tong sampahnya di tempat pembuangan sampah ya. Kalau bisa buang sampahnya janganlah di luar tong tersebut, tapi dimasukkan ke dalam. Itu kan salah satu mengurangi juga beban petugas kebersihan lapangan. Jangan buang sembarangan, jangan main campak sana campak sini ya. Jadi kita harus saling menjaga lingkungan kita, saling menghargai, menghormati, walaupun mereka adalah petugas kebersihan di lapangan, tapi tentunya kalau kita buang sampah, buanglah pada tempatnya ya. Jadi salah satu meringankan beban mereka juga, karena masih banyak pekerjaan mereka. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan saran masukannya, silakan kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Jadi kalau buang sampah, buanglah pada tempatnya. Saat ini buang sampah di ini ya, di daerah Masjid Agung ya, bukan di pantai lagi, bukan di pasar lama lagi ya. Nah, jadi kita kalau buang sampah, buanglah pada tempatnya. Jangan buang di luar tong tersebut, sudah disiapkan tong besar. Jadi buang dalamnya, jangan dibuang di luar-luarnya. Kasihan banyak anjing, banyak binatang-binatang yang apa ya, membuat di situ tidak rapi jadinya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan silakan yang ingin bergabung, mungkin ada masukan juga. Ada masukan, ada komentarnya dengan tiga berita yang kami hadirkan. Silakan. Kami tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Rana Menyapa pagi ini. Silakan yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, masukannya, boleh ya. Kita tunggu di 0819703369. Berita pertama tentang PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran. Dan menurut manajer PLN ULP Natuna Rapki Chandra mengatakan, pengurangan pasokan listrik dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan menghindari gangguan yang lebih luas. Dan untuk normalisasinya ya, sistem kelistrikan ditargetkan, ini rencana ditargetkan ya, pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan serta kelancaran distribusi material. Mudah-mudahan di tanggal 17 sampai seterusnya tidak ada lagi pemadaman ya. Kemudian berita lainnya, Satuan Pamong Praja dan Limas Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan pembinaan melalui program Satpol PP Masuk Sekolah. Ini tujuannya untuk mendekatkan Satpol PP dengan anak-anak pelajar ya. Dan tentunya menurut Kasatpol Kabupaten Natuna Irlizar ya, dalam amanatnya menyampaikan bahwa upacara bendera bukan sekedar kegiatan rutin mingguan, tapi menurutnya upacara ini menjadi sarana menanamkan nilai ketaatan, pengorbanan, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap negara dan simbol bangsa. Dan juga selain itu, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan juga ia mengingatkan bahwa siswa harus menghormati guru, berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda ya. Kemudian juga tentang petugas kebersihan DLH Natuna jalani pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ya. Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi petugas lapangan. Dan tentunya menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Polor Sirait mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin ini dilakukan setiap tahunnya bagi petugas kebersihan lapangan. Dan kegiatan ini menjadi bentuk perhatian lah ya terhadap kondisi kesehatan para petugas yang setiap harinya bekerja menjaga kebersihan lingkungan. Dan tentunya kita doakan semoga petugas-petugas kebersihan lingkungan selalu sehat. Ini penting sekali ya untuk mengecek kesehatan, karena kita tahu setiap harinya petugas-petugas ini berjibaku dengan sampah-sampah yang kita buang di tempat penampungan sampah. Dan tentunya kalau buang sampah, buanglah pada tempatnya, jangan di jalan-jalan, jangan di tempat rawa-rawa, jangan di laut ya. Dan tentunya kita harus saling menghormati, menghargai, walaupun mereka adalah petugas kebersihan, kita juga harus menghargai, membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di luar tongnya. Kadang-kadang membuang sampah di tempat penampungan sampah berserakan di tanah-tanah di lapangan ya, buanglah sampah di dalamnya. Kita saling menghormati, menghargai, dan walaupun mereka adalah petugas lapangan, tapi kalau kita membuang sampah pada tempatnya, ini salah satu cara kita mengurangi beban pekerjaan mereka juga, karena mereka banyak sekali pekerjaan lainnya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan yang ingin memberikan tanggapan masukannya, kita tunggu di 0811703369.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Rana Menyapa di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan dengan tema yang berbeda pula ya. Dan kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menindak oknum petugas dan kelompok bimbingan haji dan umroh yang menipu jemaah. Hal ini dilakukan setelah Kemenhaj melakukan penertiban yang menyasar oknum kelompok bimbingan dan petugas haji yang curang. Ya, kasus tersebut melibatkan seorang mukminin bernama Muhtar yang menggelapkan uang, ya, sangat besar sekali. Dan kasus serupa juga melibatkan oknum pembimbing ibadah haji. Dan tentunya setelah dibina, oknum aparatur sipil negara tersebut bersedia mengembalikan seluruh uang jemaah, dan Kemenhaj menindak oknum petugas dan KBIHU penipu jemaah di Mekah. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Ini negara sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian penting. Upaya menjaga stabilitas bahan baku diperlukan untuk melindungi perajin dan juga konsumen. Jadi pendengar, rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga. Karena kalau rupiah melemah, ya harga kacang kedelai ini ikut naik ya, karena kita mendapatkan bahan bakunya dari luar. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Kak, kopi sada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi hitam, Cik.
3: Mbak, Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pihak yang terkait dan ada solusinya ya. Silakan kami tunggu di 08 11 70 33 669 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda ya, tentang infrastruktur, pelayanan publik, ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda dengan informasi yang jelas ya. Silakan kami tunggu, mudah-mudahan kami bisa dapat menghubungkan Anda dengan pihak yang bersangkutan ya. Jadi silakan, mudah-mudahan ada solusinya juga. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Halo RRI. Di acara Halo RRI, kami memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan keluhan-keluhannya yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda dengan informasi yang jelas ya. Dan kami masih menunggu Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Halo RRI untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton siaran kami. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan saat ini sudah pukul 9.58 waktu Indonesia Barat. Saya Elmi Subai undur diri. Di ranai sore ini, di ranai siang ini, Anda akan ditemani oleh rekan Rudiah hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Jendela Negeri.

0: the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, masih di acara Jendela Negeri ya, dan di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Haspera hingga pukul 11 nanti, kemudian akan dilanjutkan oleh Martina ya. Baik pendengar, acara Jendela Negeri untuk hari ini hari Rabu ya, ini dengan tema sanksi ya. Jadi untuk kali ini kami akan berbagi informasi ini terkait dengan sanksi bagi pengendara di bawah umur. Nah, jadi untuk yang memiliki anak-anak di bawah umur sebaiknya kita perhatikan karena ini termasuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Nah, pendengar, fenomena anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor kerap kali ditemui di jalan raya. Berdasarkan undang-undang, perilaku anak-anak ini dapat terkena beberapa pasal dalam peraturan lalu lintas. Dan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 77 ayat 1 diungkapkan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Nah, kemudian pendengar, pasal 81 untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya usia untuk SIM A, kemudian SIM C dan SIM D minimal 17 tahun. Jadi 20 tahun untuk SIM B1 dan 21 tahun untuk SIM B2. Dan apabila belum memiliki SIM, maka pengendara motor anak-anak ini dapat dikenakan pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Dan apabila dari kegiatan berkendara tersebut mengakibatkan kecelakaan dan jatuh korban di pihak orang lain, maka pengendara anak-anak ini dapat dikenai beberapa pasal seperti pada pasal 310 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatur denda dan kurungan apabila menyebabkan korban luka ringan, berat sampai meninggal dunia. Dan denda ini mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah serta ancaman kurungan dari 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Namun penetapan pasal ini bergantung pada penilaian hakim ya. Selain itu, karena pelaku adalah anak-anak, penetapan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026.

sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil melawan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga disiarkan melalui Pro 3 RRI dan untuk saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu di siang ini pendengar ya. Yang saat ini lagi istirahat, selamat istirahat, atau yang lagi menikmati hidangan siang, kami ucapkan selamat menikmati hidangan siang. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda di siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara-mara. Apa khabar pula hari ini? Hari ini hari Rabu, paci-maci, tanggal tanggal 10 kan hari ini. Tanggal 10 Juni 2026. Kita di pekan kedua daripada bulan Juni ni ya. Jadi paci-maci, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Semoga paci-maci sihat. Kenapa dia gym ni? Dia menghilang dari udara. Jadi paci-maci, semoga saja hari ini hari terbaik dah buat kita. Cuaca hujan dari pagi tu memang sejuk bumi kita ni ya. Bunga-bunga yang tak payah nak siram. Siram saja dengan air hujan tu, segar dia. Yelah paci-maci yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi sibuk kerja, selamat sibuk kerja lah. Semoga kerja lancar. Ada waktu rehat, kita luangkan waktu kita untuk rehat, pakcik-makcik. Kerja tu kalau diturutkan memang tak ada, sudah-sudah dia ya. Ada saja benda nak dikerja. Jadi kita ni pandailah menyesuaikan dengan tubuh kita. Kalau diturutkan kerja tu memang tak ada habis dia. Jadi ada waktu rehat tu, kita rehat dengan sebaik mungkin lah. Makan siang ke, makan siang dengan kawan ke. Jadi tu cara, salah satu cara untuk menjaga kesihatan mental kita. Kadang kita ni nak berbual dengan kawan pun tak sempat, tak boleh. Berbual-bual dengan kawan tu pun banyak juga ketawa-ketawa tu banyak manfaatnya. Kalau seorang saja pening kepala, tak ada pula yang kasih masukan apa kan. Cukup dengan kita saja, jadi kadang-kadang tak sesuai pula ya dengan harapan. Yalah, sila-sila saja pakcik-makcik yang lagi berjalan ke ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Di musim hujan ni tak usah nak laju-laju sangat. Yelah, tak payah nak lama-lama kita bercakap ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

akan kadang-kadang kita ni salah langkah ketawa sendiri, tapi itulah tentunya ciri khas dari tarian joget Melayu. Yalah, masih ada tarian-tarian lain nak tahu? Esok ni kita akan ketengahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang

lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009. Terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

0: Yalah Pak Cimaci, mangah maklong, wanaki, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa, ya, lewat udara, di acara Sari Serumpun. Dah lama Makcik Joyah ni tak berkawan dengan Makcik, ya. Bukan apa, kerana 2-3 hari ni balik kampung kita, ya. Jadi Makcik leha lah nunggu kampung ni. Sekarang alhamdulillah hari ni kami hadir berdua. Yalah, untuk Makcik mangah maklong, yang nak bersembang-sembang, yang nak kekek salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh saja, tak usah lama-lama. Mana tahu Makcik mangah maklong ni nak berpantun, ataupun nak kirim pantun untuk kekasih hati, untuk orang-orang rumah, boleh. Tak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, sila saja. Cuaca hari ni, dah nangis pula di siang hari ni. Tadi di sepempang hujan lebat, sekarang alhamdulillah lah reda. Tapi dia masih di ranai tu, saya tengok tadi. Saya baru balik dari ranai tu, masih hujan, ya. Jadi untuk makcik, mangah maklong, wanaki anak ke ranai, jangan lupa menggunakan baju jas hujan yang menggunakan kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 1, roda 4, tak usah pula akan baju hujan. Cuma berhati-hati membawa kendaraan tu, ya. Jalan licin, orang ramai, ya. Yelah Pakcik Makcik mangah maklong, sila-sila saja yang nak bergabung, yang nak kekek salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh saja, tak usah lama-lama. Mana tahu ada pantun, ada pula nak ucapan-ucapan, boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo. Ha,
0: ni lawa ni. Apa cerita? Apa khabar?
1: Alhamdulillah, hujan.
0: Sini pun macam tu juga, tapi dah reda sekarang.
1: Yeah.
0: Cik Mat apa cerita?
1: Ya, yeah, Makcik.
0: Cik Mat apa cerita? Alhamdulillah. Mula suara Cik Mat ni hang menggigil.
1: Hujan.
0: Tak ini, tak jelas suara dia macam orang orang menggigil, macam orang demam. Oh iyalah. Pantunlah langsung. Ya. Ya. Tak lawa suara dia, macam orang menggigil, macam orang pergi demam diare tu. Macam orang apa tu? Kena demam malaria.
2: Kenapa? Malaria tu degil?
0: Ya, kerana dia tu suara dia macam orang menggigil 3 malam.
2: Oh, sakit. Mungkin dia rindu dengan Joyah tak? Mungkin bergetar hati dia.
0: Dah 2-3 hari Joyah tak ada.
2: Sehari saja rasa setahun. Betul. Apalagi 3 hari, 3 tahun rasa.
0: Kalau tiap hari bertemu bercekau.
2: Kita ni kalau ada.
0: Ada bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Kamu tuan makcik.
0: Ni lawan eh.
2: Pakcik siapa ni?
0: Cik Mat. Pakcik. Oh iyalah, pantun lah, takut terputus lagi.
2: Pantun saja.
3: Kita langsung ya makcik.
0: Ya. Ni mak.
3: Kue sungguh enak.
0: Ni mana benda catat kita?
3: Bijan. Kue
2: sini.
3: Bijan ni oh, enak betul. Dibawa cari rotan.
2: Sempit je.
3: Sekarang dah musim penghujan.
2: Ya. Yeah.
3: Sama-sama menjaga kesihatan.
2: Sama-sama yeah. Jaga kesihatan.
0: Jaga juga lingkungan. Betul. Kesihatan lingkungan jaga.
2: Memang ya, pakcik.
0: Terus?
3: Duduk lu makcik eh.
2: Itu saja. Baik.
3: Takut yang lain nak gabung pula.
2: Ya, betul. Pakcik memang pengertian lah.
0: Cukup faham masalah
2: tu. Betul.
0: Tu belum lagi dia bertanya salah ke tidak pantun.
2: Betul. Sekarang dah pandai pak cik ni. Lagu apa?
3: Lagu Mayat Bersami je.
2: Judulnya.
3: Ya mak cik ni suara
2: terserah. Baiklah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terserah ya.
0: Kita akan hadirkan lagu dia adalah Hang Tuah boleh?
2: Boleh.
0: Atau Danau Raja?
2: Boleh. Semua boleh, penting itu Iyak Bestami.
0: Betul. Atau cinta hanya sekali?
2: Nak berkali-kali pun boleh.
0: Jangan. Cinta berkali-kali dengan pasangan tak apa.
2: Yelah. Tapi kalau dengan anak tak cukup sekali, macam betul. Joya lahir lagi lah cinta kedua pula. Lahir lagi 10 lah 10 kali ada cinta.
0: Kalau anak tu cinta takkan terputus.
2: Ya. Kalau lelaki lebih bila lah.
0: Allahuakbar.
2: Waktu awal bulan bukan main cinta. Betul. Bersada je salahnya.
0: Betul. Apalagi akhir bulan. Semua benda tu lah tak ada.
2: Orang bernafas saja salah ya.
0: Salah.
2: Apalagi yang lain.
0: Betul.
2: Itulah.
0: Kalau akhir bulan tu semua salah. Semua gelap nampak dia.
2: Ya.
0: Tak ada terang.
2: Tak ada.
0: Ni mana benda ni?
2: Apa tu?
0: Ni dia.
2: Penyucuk apa tu?
0: Penyucuk putih tu.
2: Oh.
0: Pasti dia bawa kat belakang.
2: Itu sudahlah yang tua tu. Itu sebelah tu lah dosa dengan dia. Itulah. Sila nak bergabung sama kami pakcik makcik 0811 7033 669.
0: Dia agak sikit ni nyawa dia tu.
2: Nyawa sikit nak lepas.
0: Agak ada petis sikit langsung.
2: Ambil dulu alat makcik tu. Apa namanya, penyumbat tu. Yang pakai bernafas buatan tu, boleh kita kasih dia.
0: Betul.
2: Biar dia dapat bernafas dengan lega.
0: Cuba cocok dulu benda ni.
2: Itulah. Sila pakcik makcik nak gabung. Mungkin kita kelagu dulu boleh?
0: Boleh.
2: Daripada apa kan? Yalah,
0: kita jalan-jalan ke kampung baru.
2: Tak lupa memakai payung.
0: Kita akan petakan lagu.
2: Sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

Mayong atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

0: Ya, haa, janji yang kau lupakan,
1: janji
0: ya.
1: Yang kau lupakan.
0: Yelah.
1: Tu Makcik Yat, Makcik
0: Siti. Siti. Yang pertama tadi lagu apa? Yat Bustami.
1: Ada Cinta Hanya Sekali.
0: Ah, tu tadi.
1: Ada Makcik Mus.
0: Makcik Mus.
1: Dia nak
0: bergabung. Halo, Assalamualaikum Makcik Mus.
2: Waalaikumsalam
0: Makcik Mus. Ah, apa kerja tu?
1: Kalau dia ni cinta dia berkali-kali dengan pasangan.
0: Ya, dia ni tipe setia.
1: Betul. Sayang dia.
0: Tak macam kita.
1: Ya, apalagi kalau pakcik tu
2: sayang
0: saya membalah
2: tua.
0: Ah, alhamdulillah makin tua makin sayang.
1: Jangan makin tua makin ditinggalkan.
0: Tengok awal huzur ada saja salahnya.
1: Betul. Makcik.
0: Oh, jangan. Tiga hanya sekali tadi.
1: Makcik jangan cari yang baru. Kita makan saja ngunyah pun lah.
0: Dah tak sanggup.
1: Tak sanggup lagi.
0: Selera besar. Selera kemampuan besar. Tak ada.
1: Minum kadang tersedak.
0: Tu.
1: Dadah yang ada sajalah.
0: Tu lah.
2: Pakai habis-habis.
0: Pakai habis-habis. Masa selap.
1: Kecuali kita masih muda tadi, ngunyah masih lengkap.
0: Masih mampu.
1: Ni ngunyah saja tak mampu. Minum saja tersedak.
0: Cakap saja tak berdaya lagi.
1: Cakap dia tu sungkur. Jalan tu sungkur.
0: Lah sila lah. Banyak betul kisahnya.
2: Takut hilang
0: lah. Betul. Sila.
2: Tiba sang malam.
0: Ya. Yeah.
2: Bulan bintang bercahaya indah.
1: Kemain. Ni bantuan ke puisi.
0: Itulah.
2: Buat semua beragama Islam. Menyambut tahun baru Hijriah.
0: Yelah.
1: Tu tiga hari ngapa pantun tu?
0: Lawanlah, paslah tu. Cocok.
1: Terus?
2: Hari
1: tu
2: nak nyambut tahun baru
0: ni. Ya.
1: Bila satu Muharram?
0: 15 nanti. Ya.
2: Tak satu kuat.
0: Apa?
2: Orang yang buat tahun baru dia
0: macam
2: ada macam-macam.
0: Macam-macam benda ada. Siap je koti kat muh tu orang mesan.
1: Betul. Makcik jangan lupa siapkan tu tenaga.
0: Tak lama lagi kita nak yang seminggu lagi. Masuk pun tahun baru Islam
1: tahun
0: kita.
1: Tahun baru Islam lah 448.
0: Itulah. Ya, tahun kita baru 2006.
1: Yalah.
0: Tahun Masehi dia baru 2006.
1: Arab dia tu 1448.
0: Hari tenang-tenang gitu ni. Macam tu juga.
1: Orang lah 1,000 lebih. Kita masih 2,026.
0: Itulah. Apa?
2: Lagu tersegah makcik.
0: Lagu tersegah baiklah. Baik sangat makcik ni. Nak buat beban makcik Joya.
1: Betul.
0: Terus? Ayolah nak cepat madung saja. Nak buat pun tak sempat kita ni.
1: Kalau perlu roti tu pakai campak.
0: Ya. Untuk semuanya. Ya. Waalaikumsalam.
1: Saya nak kasih lagu dari Pak Cik Ramli.
0: Ramli, P. Ramli.
1: P. Ramli. Apa namanya? Mana tadi ya?
0: Apa tu?
1: Barang yang lepas jangan dikenal.
0: Yang lepas tu sekenal yang ada sajalah. Kadang kita ni berfikir yang lepas yang tak ada tu pun nampak saja.
1: Ni dia tu arrangement orkestra pula. Ada lagu dia ke tidak ni?
0: Ada. Yang mengarrangement itu orkestra. Kalau tulisan ada instrumen baru tak ada lagu dia.
1: Ini instrumen.
0: Instrumen.
1: Jadi
0: tak tahu lah saya keluar aja lain yang susah pening pala lah. Ada buat lagu pula di situ.
1: Kisah rumah tangga lah.
0: Lagu P. Ramli tadi.
1: P. Ramli tadi. Kan cinta Makcik Mus tu hanya sekali. Untuk orang yang di rumah dia.
0: Betul. Setialah long mula Mus. Dia menjadi contoh kami ni.
1: Ibarat kata Mak Kak Leha, kita ni dah tua. Tu yang saya sebut. Makan saja ngunyah tak lembut.
0: Jalan saja dah tak mampu.
1: Jalan tu sungguh-sungguh.
0: Saya teringat pantun Pakcik Arpandi tu. Apa punya pantun semalam tu katanya.
1: Apa?
0: Selera dia bukan main macam itulah. Tapi kata jalan saja bongkok.
1: Selera ulas awak.
0: Macam nak tengap semua. Betul. Tertelan semua. Habis tu tak mampu.
1: Tak berdaya lagi.
0: Itulah.
1: Minum air saja tak tertelan. Kadang-kadang tersedak kali ha.
0: Cakap sajalah tak berdaya sebetulnya.
1: Tapi selera tu bukan main.
0: Itulah kita ya.
1: Macam nak jelajah gunung. Tiga samudera nak dijelajah.
0: Luar besar. Tak ada berdaya.
1: Betul.
0: Apa judul lagu Kisruh tadi? Kisruh ya?
1: Kisah rumah tangga.
0: Kisah rumah tangga. Teringat dari Long Is suku lagu ni.
1: Betul. Long Is lagi sibuk.
0: Sibuk.
1: Dia tu arsitek sekarang ni.
0: tukang bangunan dia tuh.
1: Iya.
0: Tukang masang keramik.
1: Dia tuh arsitek rumah nampak.
0: Tukang tuh arsitek masih nyaman juga kita merancang. Betul. Kita tukang dia memang ngeri juga.
1: Dia
0: merangkap. Merangkap dari awal bapak.
1: Karena dia tuh penghematan.
0: Memang tak? Jadi pengangguran tukang gitu. Puan lah bandai kerja.
1: Betul. Kalau macam tuh dia bukan mandiri lagi. Itu namanya antara kedekut dengan mandiri.
0: Long kata tak nak nyusahkan orang katanya. Ya?
1: Bukan masalah nyusahkan orang.
0: Sian bukan.
1: Kan suruh orang kan berduit juga.
0: Ya tak ada berduit. Meri sekarang ni. Semua
1: tu
0: mahal.
1: Saya sebut kat Leha. Kita tu takut perak benda.
0: Perak
1: jendela sikit tu lah berduit ratus kat Leha.
0: Saya nampaknya kembali ke zaman saya kecil. Saya kecil dulu macam tu ya. Kalau terlepas saja pecah tu gelas tu camik dia 5-5 malam.
1: Betul.
0: Kenapa? Kerana dulu tu susah nak beli kan.
1: Dan juga,
0: saya takut sekarang benda macam tu juga tak dapat sentuh. Anak kat rumah tu.
1: Tapi saya rasa tak. Kerana gelas plastik masih ramai. Masih ada. Dulu mak kita tu nak beli gelas plastik, gelas kaca tu jauh kali ha. Nun kat sana Penagi sana.
0: Tulah.
1: Tu jalan dia bukan bukan dekat-dekat berkilo-kilo. Jalan bukan selapang ni. Banyak temu babi, temu biawak, temu ular.
0: Dan kemudian orang tua dulu tu menggalak-galak pula camik tu.
1: Karena orang tua dulu kali ha cari sesuatu tenaga luar biasa. Mikul nyuk, mikul ni, mikul itu ya.
0: Anak-anak orang dulu tu tak ada kena penyakit mental.
1: Tak ada.
0: Camik mak 5-5 malam masih tamak mak juga. Mak kin anak kinari. Camik sekali tak bertegur.
1: Tapi dia marah pula dengan kita. Dia lah ngancam nak pergi lari.
0: Itulah saya malas. Kadang-kadang mak negarang kinari.
1: Betul.
0: Kan.
1: Dia pula ngancam dia nak keluar rumah. Kita dulu takut. Takut mak suruh keluar rumah.
0: Kalau mak suruh keluar bapak, tak tahan tidur bawah rumah. Tak berani memang ya.
1: Kalau mak camik dengan kita tu tahan bertapuk dekat bawah rumah tu.
0: Nangis dalam bilik.
1: Nangis kat bilik. Tu tak makan 2-3 malam.
0: Tu tahan lapar.
1: Mak dulu garang. Dia tak makan dah sudah.
0: Dia tak ada.
1: Sekarang
0: apa
1: ni kita bergaduh pula. Takut anak kita sakit mah. Lah pergi ke doktor lah. Berapa pula duit?
0: Duit pula. Itulah. Lain dulu lain sekarang.
1: Dulu tu kalau kita marah tak ada ham-ham tu. Sekarang kalau tak kasih anak makan pelanggaran ham.
0: Saya tak ada lah kisah tu. Kerana lebam tu. Tak ada orang ham tu turun. Kalau tak ada yang lapor takkan terkena hukum. Kalau lebam macam tu tak ada.
1: Sekarang tu anak-anak kat Leha tak dapat kita camik. Kalau kita camik dia pula yang nak mengancam kita.
0: Memang boleh kena gulai mana tu. Musim-musim kan mahal ni kan. Ada juga masa nak geram.
1: Musim-musim ekonomi.
0: Itulah masalah ekonomi ni. Hati-hati. Kita tu banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Yang tak pernah garang jadi garang. Mana tahu pakcik kat rumah tu kata dulu bini saya tak macam tu lah. Cuba pakcik fikirkan. Mungkin dia tu lagi pening kepala. Memaklumi sajalah kena kondisi saat ini kan. Anak minta duit terus.
1: Betul.
0: Kerjalah berkurang. Tukang nak tukang loh. Ya tukang surang.
1: Kecuali kalau ayah dia tu. Kalau apa dia tu. Kalau abah dia tu kasih duit sebulan 200 juta.
0: Itu pun ada juga masalah lain pula. Mungkin masalah dia pening habis lah kan.
1: Kalau
0: selalu ada masalah hidup
1: kalau
0: tu.
1: Kalau 200 juta sebulan kali ha. Saya tu kalau pintu tu tak buka saya marah dengan pintu tu. Kalau sendal dia cemik saya marah dengan sendal tu. Kenapa dia cemik?
0: Langsung ganti. Kalau tak becus dia selesai. Saya ganti sendal lain.
1: Dia balik kerja saya kembangkan tikar merah.
0: Betul.
1: Kalau 200 juta sebulan. Kalau 200 ribu sebulan, agak-agak maklum lah.
0: Kalau 200 ribu sebulan masih senyum sikit lah. Kalau 20 ribu tu mungkin agak tak salah hamah, tak dapat salah hamah lah. Ayam kokok saja kita geram kan. Kalau 20 ribu sebulan nak cari.
1: Pokoknya dia tu macam tuan raja saya buat.
0: Betul.
1: Kalau dia tak makan saya marah dengan apa dia
0: nasi
1: tu.
0: Nasi tu.
1: Kenapa tak ada selera?
0: Mungkin nasi tu yang salah.
1: Kalau 200 juta. Kalau 200 ribu agak-agak serah dia lah. Nak makan ke nak tidak.
0: Serah kau. Nak tertelan-telan. Nak tidak-tidak. Kalau tak habis pun tak pasal
1: lah. Tak masalah. Penghematan.
0: Betul.
1: Jadi kita ni makcik mangan-mangan bersyukur sajalah.
0: Jadi intinya memang sekarang ni memang baik-baik menjaga mental kita lah. Kerana sekarang benda lah mahal-mahal. Semua emosi yang gampang naik. Pening kepala.
1: Sekarang ni ada orang program kat Leha.
0: Apa
1: macam
0: tu?
1: Macam mana menciptakan mental yang sehat. Kerana sekarang banyak mental tak sehat.
0: Saya nak pergi kat mana menganggap jejak tu?
1: Kerana harga barang tu naik. Semua benda naik. Tak ada yang turun.
0: Ada model orang mental sehat, tak sehat tu dia dengan diam saja. Kalau kita berdua ni kalau ngakak tu boleh tu.
1: Ngakak tu bukan berarti kita bahagia. Ngakak tu melepaskan masalah.
0: Eh, kalau kita ni mungkin kalau diam baru kita perlu cek.
1: Betul.
0: Kalau kita ngakak-ngakak tu biasa.
1: Orang kira kita ngakak-ngakak tu bahagia. Tidak. Kadang-kadang memendangkan rasa.
0: Ya. Orang sangka kita ngakak ni lebih duit. Padahal tidak nak cari duit. Orang tengah ngakak macam ni tak ada duit dompet tu.
1: Betul.
0: Tak keluar tengah satu tu.
1: Kalau tak ngakak macam burung jungkak tu. Ha, kita tu kat leha bukan bahagia. Kerana memang kebutuhan.
0: Betul. Kerana tuntutan kita mengakak kan.
1: Kerana setiap orang melepaskan stres tu ada. Ada yang mana diam.
0: Betul.
1: Ada mana berkebun.
0: Ada makan sudah-sudah.
1: Tapi kalau kawan saya makan sudah walaupun tak ada masalah.
0: Ya, yeah. Tu masalah dia masalah perut cuman. Masalah lain tak ada. Kalau dia beri makanan sunyap dia.
1: Tak jugalah.
0: Tak juga.
1: Pasti ada bunyi. Tu jam satu nanti cari lagi benda makan.
0: Saya pun tak dapat nak tolak juga. Benda nyaman kan. Makan tu sedap. Habis tu pening kepala.
1: Kita bila masa dia panggil mawar.
0: Ya, semua harta benda tak berguna sama sekali.
1: Asam darat ikan berkenal laut.
0: Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat Mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sari berita, Panitia Hari Besar Islam PHBI Masjid Al-Istiqomah Pring gelar pembukaan rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berita lainnya, KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat bekerjasama dalam mengantisipasi terjadinya kendala saat beraktivitas di laut.

Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Mendengar kami sampaikan berita pertama, Panitia Hari Besar Islam PHBI Masjid Al-Istiqomah Pring, Kelurahan Bandarsa, Kecamatan Bunguran Timur, menggelar pembukaan rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa malam 9 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Masjid Al-Istiqomah tersebut dibuka oleh Camat Bunguran Timur, Suparman. Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan kompang bersama Camat Bunguran Timur, Lurah Bandarsah, perwakilan KUA, Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqomah, serta Ketua Ikatan Pemuda Pring. Sebelum acara dimulai, acara para tamu undangan disuguhkan dengan penampilan tarian persembahan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang menambah suasana religius dan kental dengan budaya Melayu. Ketua Panitia Alex Chandra mengatakan rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam berlangsung sejak 9 hingga 16 Juni 2026. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan 1 Muharram, diantaranya Lomba Tilawah Al-Quran, Hafalan Ayat Suci Al-Quran, Lomba Solawat, serta Pawai Siar Antar Rukun Tetangga. Menurut Alex Chandra, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan syiar Islam sekaligus memperkuat keimanan masyarakat, khususnya generasi muda. Saat ini panitia telah mencatat sekitar 30 peserta untuk cabang lomba tilawah dan hafalan Al-Quran dengan pendaftaran yang masih dibuka sehingga jumlah peserta diperkirakan terus bertambah. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqomah Pring, Hadisun SAG MAP, mengatakan momentum Tahun Baru Islam menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti ini penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Acara pembukaan juga diisi tausiah agama oleh Ustadz Mustaqim yang mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan amal kebaikan dan kepedulian sosial. Ia mengingatkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Di akhir tausiahnya, Ustadz Mustaqim mengajak para tamu undangan dan jamaah yang hadir untuk bersolawat bersama yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Kegiatan yang didukung melalui swadaya masyarakat serta bantuan sponsor dan donatur tersebut mendapat antusias tinggi dari warga. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar hingga penutupan pada 16 Juni mendatang serta semakin memperkuat syiar Islam dan kebersamaan masyarakat di Kelurahan Bandarsah. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Antusiasme masyarakat Desa Harapan Jaya dalam melaksanakan ibadah kurban terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, warga berhasil mengorbankan sebanyak 18 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Jumlah hewan kurban tersebut menghasilkan daging sebanyak

0: keluarga. Ia berharap semangat berbagi tersebut terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Pardan juga mendoakan agar para pekurban senantiasa diberikan keberkahan dan kelapangan rezeki. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi di tengah masyarakat tahun ini, Desa Harapan Jaya diharapkan terus menjadi contoh dalam semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat untuk dapat meningkatkan koordinasi keselamatan guna mengantisipasi jika terjadi kendala dalam beraktivitas di laut. Selengkapnya laporan reporter Aprizal.
2: Dalam upaya mengantisipasi keselamatan para nelayan dan pengguna jalur pelayaran, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna Abdurrahman mengharapkan koordinasi seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada pihak Basarnas Natuna jika terjadi kendala saat beraktivitas di laut.
3: Manakala ada informasi-informasi ataupun juga menyangkut tentang keselamatan para nelayan, berkabar pada kami sehingga kami bisa merespon untuk mencari solusi dan juga bisa melakukan search and rescue-nya ketika memang ada terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
2: Abdurrahman juga menghimbau masyarakat, terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan, untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di laut.
3: Kita menghimbau kepada masyarakat kita tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi.
2: Selain itu, kepada nelayan khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Personel Lanut Raden Sajat Selasa kemarin melaksanakan olahraga bersama di Kesatrian Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dilakukan setelah apel pagi dan diikuti oleh seluruh personel. Sebelum mulai olahraga, seluruh peserta terlebih dahulu melaksanakan peregangan untuk melemaskan otot dan menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya personil melaksanakan jogging mengelilingi kesatrian. Kemudian kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun tetap penuh semangat dan kebersamaan. Para Kepala Dinas, Perwira Bintara Tamtama, PNS dan CPNS Lanut Raden Sajat turut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi agenda pembinaan fisik rutin tersebut. Selain menjaga kebugaran personil, olahraga bersama di Lanut Raden Sajat menjadi sarana memperkuat komunikasi antar seluruh unsur satuan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia yang sehat, disiplin, dan profesional dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara di wilayah perbatasan Laut Sakti, Rantau Bertuah, Natuna.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Panitia Hari Besar Islam PHBI Masjid Al Istiqomah Pring gelar pembukaan rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat bekerjasama dalam mengantisipasi terjadinya kendala saat beraktivitas di laut. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Kita sudah buka line telepon 0811-7033-669. Sudah ada yang bergabung, kita sapa penelpon yang pertama. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zai.
1: Ya, ini sama Rediah ya.
0: Iya, yang cantik ini. Pak Zai, apa kabar Pak Zai?
1: Apa?
0: Pak Zai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik sehat. Rediah yang cantik itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, dengar lagu yang dipilihkan oleh Danti Bahtera Cinta tadi memang meningkatkan semangat kita di siang ini, Pak Zai.
1: Ya, semangat.
0: Harus beneran ya.
1: Iya, hujan nak sana.
0: Sudah reda, sekali hujan, sekali reda, sekali hujan, sekali reda.
1: Oh ya, sini ya, hujan juga gitu juga.
0: Oh
1: hujan
0: iya.
1: Dan reda.
0: Kata bahasa Inggrisnya lumbil.
1: Lumbil.
0: Baiklah, silakan Pak Zai, salam untuk siapa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Bubuk bambu aja.
0: Bubuk bambu. Oke, ditunggu ya lagunya.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya sama Rediah yang cantik itu.
0: Iyo. Terus
1: senyum ya.
0: Senyum beneran.
1: Iya, senyum beneran.
0: Iya. Terus
1: operatornya siapa?
0: Operatornya ada Martina dan Danti.
1: Nah, sama Narti.
0: Danti.
1: Danti yang cantik itu. Dua-duanya senyum ya.
0: Ya senyum beneran.
1: Sama Rediah yang cantik itu.
0: Baik, siap.
1: Ada tuh sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu.
0: Rusnah juga.
1: Iya, ada tuh sama Mama Seri di Penagi yang cantik itu.
0: Mama Seri. Terus
1: Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum Kak Berlian, senyum.
0: Oke.
1: Dan utama Farida dari Palu yang
0: Palu
1: cantik itu. Senyum Farida. Udah tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Baik.
1: Harus senyum Purnamasari.
0: Harus senyum.
1: Dalam mana di mana.
0: Itulah.
1: Udah tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Baik.
1: Nah, udah tuh dengar dia semuanya.
0: Semuanya lah. Makasih.
1: Gabung juga.
0: Betul. Waalaikumsalam. Ada Pak Zaya. Gubuk bambu, oke. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Dandi.
2: Iya, sama Bola.
0: Sama Bola, oke. Silakan Bola, salam untuk siapa? Baik.
2: Salam untuk semuanya. Mak kirim salam tuh.
0: Oh, salam apa nih? Salam petai?
2: Nggak tahu lah.
0: Ini musuh petai katanya, enggak ya? Kalau Mak Dandi masak petai, undang Kak Rodiah tuh mau dia pergi beserta rekan-rekannya.
2: Petainya bertingkat-tingkat ya.
0: Oh, bertingkat mulai, sekarang tingkat berapa?
2: Mulai mau besar dia.
0: Baru mulai mau besar.
2: Ya.
0: Oke, okay, nanti kau udah besar kabar ya.
2: Aman, sip.
0: Aman tuh, baik. Silakan. Kenapa?
2: Bisnis saja.
0: Ini saya tak suka bisnisnya. Oke, silakan salamnya untuk siapa? Lagu apa nih?
2: Lagu ini aja lah. Tadi kan gubuk bambu ya.
0: Jadi nak gubuk derita lagi?
2: Iya.
0: Oh, gubuk boleh derita. Boleh.
2: Awas roboh gubuk derita.
0: Oh, jangan. Gubuk derita ya. Tunggu saja gubuk deritanya.
2: Ya, salamnya tadi untuk semuanya aja.
0: Untuk semuanya lah ya, dari Sabang sampai Merauke
2: gitu.
0: Oh iya, baik.
2: Simple, complete.
0: Baik.
2: Untuk Kak Rodia sama operatornya tuh. Mana Kak Dara nih, kangen loh
0: Kak Dara. Kak Dara lagi cuti, liburan.
2: Ya, liburan Piala Dunia kali ya.
0: Oh tidak. Kalau gak salah, liburan unduh mantu.
2: Wah.
0: Seronok kan?
2: Iya.
0: Itulah Dandi, belum ada menantu. Baik, itu aja.
2: Ya, spesialnya untuk Mama Longmu dan Pak Zainuddin.
0: Baik.
2: Ya, makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Dandi ya. Lagu Gubuk Bambu. Dia enggak ada, dia muncul di sini. Oh gitu. Oh ya udah ada nih. Oh, rupanya begitu. Gubuk Bambu Dandi. Oh nih, nyarikan ini tadi enggak kejumpa-jumpa. Banyak betul kisah nih. Oh coba kita kecilkan saja kayaknya. Ya. Yeah. Oh udah masuk. Oke. Okay. Penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini? Sama Mak Sri, Mbak Ropiah ya. Oke, okay. Apa kabar nih Mbak Ropiah? Di Penagi?
3: Sehat.
0: Hujan tak di Penagi? Hujan.
3: Hujan
0: di hari Rabu ya. Baik. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya itu Dandi.
0: Dandi, oke.
3: Okay.
0: Baik.
3: Juga di Hubi. Untuk Kak Mila juga di Lima Manis.
0: Iya.
3: Untuk Kak Belian juga di Pinang. Kak Rodia dan kolatornya.
0: Oke.
3: Okay. Kita lagu Aku Semut Merah.
0: Aku Semut Merah. Oke, okay, ditunggu ya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Sri atau Mbak Ropiah di Penagi ya. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung di 0811-7033-669 ya. Ada yang bergabung, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Gantung. Sama Mario, Pak.
0: Mario, sian. Yeah. Maaf Danti karena di sini terlalu sempit. Mario, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik, baik.
1: Hujan.
0: Oh, sekarang lagi hujan.
1: Hujan sikit lah.
0: Ah, hujan-hujan nak belaki.
1: Oh, hujan-hujan nak ni.
0: Nak nongki panas. Iyalah, silakan salam-salamnya untuk siapa nih Mario?
1: Salamnya buat Mak Daning. Mm. Mamak Nani, Mamak Seri.
0: Iya. Yeah.
1: Mak Rusnah. Mm-mm. Mamak Dini.
0: Baik.
1: Di gudang. Bu Fatimah.
0: Fatimah.
1: Berlian, Mutiara,
0: Intan,
1: Putra Tiga Putra, Pak Adi, Pak Adi Sira, Pak Adi Sira, Pak Ardi, Pak Ramli, Pak Zainuddin,
0: maksudnya
1: Pak Jerman,
0: ada
1: Pak Bung Iwan, Kak Yarni, Ibu Farida, Mama Si Kembar, Bunda Isa,
0: Warusu,
1: Baru Dia, Danti Martina, lagunya...
0: Apa tuh?
1: Dari Faisal.
0: Judulnya?
1: Dari Faisal, judul lagunya.
0: Dari Faisal.
1: Laila.
0: Laila ya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mario di belakangnya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo? Pro Dangdut terputus ya. Baik, silakan. Di 0811-7033-669 yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut, silakan kita sapa kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Mak Nani, Mbak.
0: Oke, apa kabar Mak Nani?
2: Alhamdulillah, Mbak. Dan kita juga lah dikit-dikit.
0: Nah, lumayan ada perkembangan ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan. Salam-salam untuk siapa nih Mak Nani?
2: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Orang Asing, Mbak.
0: Orang Asing. Oke, ditunggu ya. Salam silakan.
2: Salam-salamnya untuk Mario Tegi, Zaidin.
0: Baik.
2: Penagi.
0: Dendi. Iya.
2: Bang Jai di Suwal. Mama Mary di Suwal.
0: Baik.
2: Mbak Belian, Mbak Nusu,
0: baik.
2: Mama Si Kembar, Iwan, sama Mbak juga, sama pelatornya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Kira-kira siapa Kak Rodia?
0: Siapa? Kak Nadianti apa Kak Rodia ini?
1: Ini
0: sama Pak Suhirman. Lah tahu ya, dah lama jadi penyiar ada juga yang belum hafal ya. Oke lah, sehat nih Pak Suhirman.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan. Oh iya, hujan berkah. Belum? Judulnya apa nih?
1: Hujan lagunya.
0: Hujan sesuai dengan kondisi ya. Baik. Ntar hujan lagi, ntar panas lagi ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ada Bitung di Kerangnya, Pak Taki Jalan Suhata.
0: Baik.
1: Ada Mak Nani, Mak Seri, Mario.
0: Baik.
1: Untuk Ibu Lila sama Pak Jaredi. Ada Nuri sama Riyadi Batubaya.
0: Oke.
1: Untuk Mama Ita juga, salam kenal. Kak Belian, Fatima, Wanusu juga.
0: Wanusu,
1: untuk Bang Iwan juga sama Bang Mahmud. Untuk orang Sulawesi juga.
0: Okay.
1: Sama Bang Ramli sama Pak Asim di
0: Kelari.
1: Yang pendengar dari awal seperti untuk Pak Redia juga sama pastornya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhirman ya di acara Pro Dangdut yang hari ini mau dengar lagu Hujan dari Eri Suzan. Sudah pukul 13 lewat masuk kami 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, oh lewat 1 menit ya. Agak kecil. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, silakan saja bagi yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Iya, sama siapa di mana? Pak Asri ya?
1: Ya.
0: Apa kabar nih Pak Asri di Sulawesi Selatan?
1: Kenapa?
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik, silakan.
1: Hari juga.
0: Kenapa?
1: Lagunya Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, judulnya?
1: Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi, ditunggu ya.
1: Ya, kirim ada Mbak Kembar, ada Pak Benedin,
0: baik.
1: Ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Tio, ada Merona di Medan.
0: Baik.
1: Purna Nasari di Sulawesi Barat, ada Bang Andi di Batam.
0: Baik.
1: Jadi dari Bogor, dari Kupang,
0: yeah.
1: Di Medan, Bang semuanya saja tempatnya.
0: Semuanya saja ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri di Sulawesi Selatan sudah bersama kita, dan kita sapa penelpon berikutnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Pulau Tiga Barat.
0: Oh, sama Herman, Bung Herman. Iya, kemarin kita ke Pulau Tiga di acara di Serantas, jumpa sama Bung Herman, tapi tak berani nak negor. Kabar baik. Di Pulau Tiga musim hujan apa musim panas nih?
2: Mendung, Pak Radia.
0: Mendung, sama lah ya. Oke, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih Herman?
2: Lagu,
0: lagu apa?
2: Terkaya di dunia.
0: Terkaya, baik. Terkaya nih kok tak salah Maggie Z ya?
2: Ya.
0: Maggie Z ya?
2: Dan Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT-nya pun udah nyanyi tadi.
2: Oh iya. Salam buat Pak Zai, buat Mario. Dan Pitung.
0: Ini lagunya ganti dengan lagu apa ya? Hamdan ATT udah nyanyi, Bang Izzet udah nyanyi. Ganti dengan lagu apa nih?
2: Oh, dari Wajah di Balik Kaca aja. Lah.
0: Wajah di Balik Kaca. Ditunggu ya.
2: Oke, Karadia, salam buat Karadia dan operator.
0: Baik.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Herman di Pulau Tiga. Mau dengar lagu Wajah di Balik Kaca. Kita ambil versi Caca Handika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Tanjung Penjara.
0: Tanjung Penjara, Mbak Rusenah ya. Apa kabar Mbak Rusenah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, silakan salamnya buat siapa nih?
3: Lagu dulu Mbak.
0: Lagu apa?
3: Kau campakkan aku.
0: Kau campakkan aku. Stop, kau campakkan aku. Salah ya?
3: Mario.
0: Terus?
3: Suka Gariah juga. Menjadi ganteng itu.
0: Baik.
3: Untuk Ryan Usman itu, Mbak Sinar juga SP1.
0: Baik.
3: Adi Rufin Ari Penagi. Bang Jerman di Perantura juga.
0: Baik.
3: Pak Usman Harun, semuanya aja lah Mbak. Jadi bersama tanpa yang tak asli.
0: Baik.
3: Jangan lupa juga ada Mbak Rudia sama Mbak Martina ya.
0: Baik.
3: Makasih
0: kembali. Waalaikumsalam. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Ya, sama siapa di mana? Pak Kasim, apa kabar Pak Kasim?
1: Ya.
0: Sehat.
1: Senang itu Birana ini dia orang itu.
0: Ah, jadi Pak Kasim tak singgah di RRI?
1: Dia juga kiri kanan dia.
0: Kenapa tak singgah cari Kak Rodia?
1: Aduh, dia Kak Dia Kak Rodia ya.
0: Iya.
1: Kadian dia,
0: mana lah kita tak kenal. Pak Kasim duduk kat mana, Pak Kasim?
1: Ada tepi-tepi tu, dan yang sama kawan.
0: Oh, Pak Kasim duduk kat tepi-tepi. Mana lah saya faham.
1: Mana Pak Kadian ni, surah.
0: Oh, Pak Kasim. Tunggu lah Pak Kasim. Hilang suara Pak Kasim ni.
1: Hilang tak?
0: Alah lah ada.
1: Gajah, ya.
0: Itulah Pak Kasim tak menyapa Kak Rodiah dah ke RRI.
1: Itu tanya sama kawan di luar itu Kak Rodiah, ya.
0: Oh, jam berapa Pak Kasim? Kejadian itu jam berapa?
1: Itulah jam 1 lah.
0: Oh, jam 1 saya tak ada di kantor kemarin. Tak ada. Tak ada. Saya dinas subuh dah balik.
1: Kawan tadi nak bohong itu lah.
0: Oh, tak ada pula jam 1. Kesalah orang.
1: Nanti lah kita pergi nanti.
0: Iya, okey. Nantilah Pak Kasim ya.
1: Kawan lagi nak bohong itu lah.
0: Nah, itulah salah orang. Macam mana ciri-ciri orangnya? Agak gemuk kah? Agak gemuk. Terus, apa lagi ciri-cirinya? Pas tu. Putih ke hitam ke coklat?
1: Minta-minta orang lagu lagi.
0: Lagu apa Pak Kasim?
1: Cabai rawit.
0: Cabai rawit?
1: Ya.
0: Oh, oke. Cabai rawit. Tunggu.
1: Nanti ini. Cabai. Jai kulit.
0: Baik.
1: Ini satu dia. Tak dia sudah tanggung. Jadi kita
0: Pak Kasim, ya, Pak Kasim, cabai rawit ini judul lagu atau penyanyinya trio cabai rawit? Judulnya cabai rawit.
1: Ya.
0: Nah, baiklah, nanti kita carikan ya. Silakan lanjut lagi.
1: Ya. Nanti saya cari makcik ya.
0: Carilah makcik nih. Makcik nih kalau pakcik bawakan bawakan durian atau pepetai mencium bau dia datang sendiri menjumpai yang bawa.
1: Saya boleh kalau penyok tadi.
0: Mapa oi, itu makin cepat tu.
1: Ha, saya depannya dekat telur penyok.
0: Di mana telur penyok?
1: Adalah. Nasi surang.
0: Oh, surang satu biji.
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Ya, masya-Allah. Ada banyak anak saya, 10. Pak Cik menyesuaikanlah berapa banyak telur penyok tu. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau Pak Cik buat telur penyuk, Mak Cik leha langsung menghampiri.
1: Ya.
0: Tak perlu Pak cari. Ya. Cabai rawit ni penyanyi siapa? Enggak ada lagu ni Pak Kasim.
1: Tak ada.
0: Pak Kasim ni ngarang-ngarang nampaknya. apa tu judulnya? Enggak ada ni. Iya, lagu apa judul cabai rawit?
1: Kalau lagu tidur di kursi.
0: Tidur di kursi. Ah, kalau itu ada nih. Ditunggu Pak Kasim ya. Ya. Waalaikumsalam. Nah, ciri-ciri Kak Rodiah kemarin badannya gemuk, kulitnya kebiru-biruan. Apalagi ciri-cirinya ya. Nanti kita cari orangnya. Oh iya, kemarin kita jam 1 enggak ada ya. Kita makan kepiting. Kepiting tumpeh. Apa tadi? Cabai rawit enggak ada. Ganti dengan lagu apa tadi? Tidur di kursi. Tidur di kursi. Baik, ditunggu ya. Okay, kursi manakah dia tiduri? Silakan yang bergabung, kita tunggu dua penelpon terakhir ya. Silakan di 0811 7033669 yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu-lagu dangdut. Kita akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah ada Pak Kasim yang bergabung. Kita masih menunggu satu penelpon terakhir kita ataupun dua penelpon terakhir kita di 0811 7033669. Kita akan bersama hingga pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dandut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
1: Bang Putra BTL.
0: Putra, dari Bunguran Timur Laut ya. Silakan salam-salamnya.
1: Kita lagu. Mm-mm. Dari Inul, dari Rista.
0: Ah, judulnya?
1: Para Penonton.
0: Para Penonton, itu Goyang Inul judulnya ya. Ditunggu ya.
1: Yeah.
0: Silakan salamnya buat siapa aja?
1: Bukan para penonton, kocok-kocok.
0: Oh, kocok-kocok pula, macam arisan. Tak sabar yeah. Arisan bulan depan ya. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
1: Dari awal sampai akhir.
0: Oke, okay, silakan. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi ada Putra dari Bunguran Timur Laut, merupakan penelpon terakhir kita di acara Pro Dangdut yang hari ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar di manapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Selamat sore pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai sore ini. Sudah pukul 15.26 menit ya. Nah, mungkin ada yang masih disibukkan dengan aktivitas hingga sore ini. Tetap semangat untuk Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Ya, gak terasa udah 10 hari aja ya kita lewati ya di bulan Juni ini. Baik pendengar, sore ini kami juga akan menemani Anda di beranda Asta Cita ya, hingga pukul 15, maksud kami hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan temanya hari ini tentang inflasi dan investasi. Kita akan berbicara tentang inflasi pendengar. Nah, akhir-akhir ini banyak harga barang yang naik ya, dan menurut informasi beras ini juga mendorong terjadinya inflasi pendengar ya. Harga naik di penggilingan dan juga eceran. Badan Pusat Statistik mencatat beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan Mei 2026. Makanan pokok ini memberikan andil 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, mengutip informasi dari CNN mengatakan bahwa harga beras memang naik di semua tingkat, baik di penggilingan, grosir, maupun eceran ya. Jadi pendengar, untuk harga rata-rata beras di penggilingan pada Mei 2026 kemarin ini secara total naik 0,58% secara bulanan dan naik sebesar 8,10% ya secara tahunan. Ya, jadi kalau dilihat dari kualitas beras di penggilingan pendengar, maka beras premium naiknya itu 0,56% untuk bulanan dan 12,81% untuk tahunan. Sementara beras medium naik 0,79% ya secara bulanan, atau naik secara tahunannya ini 6,57%. Begitu juga dengan harga beras di tingkat grosir maupun eceran pendengar, yang tercatat masing-masing senilai Rp14.574 dan Rp15.358 per kilogramnya. Nah, secara umum inflasi sepanjang Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Baik pendengar, informasi seputar inflasi nanti masih akan kami sampaikan ya untuk Anda di beranda Asta Cita.

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh say, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya. Masa sih? Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
2: iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kita masih bersama di Beranda Asta Cita berbicara tentang inflasi, pendengar ya. Kalau tadi di tingkat nasional beras ini mendorong terjadinya inflasi, di mana kenaikan harga terjadi di penggilingan dan juga eceran ya. Nah, kalau untuk di Kepulauan Riau sendiri, pendengar, inflasi daerah ya pada Mei ini melandai menjadi 0,38% secara bulanan ya, dibandingkan bulan sebelumnya yaitu April yang tercatat sebesar 0,43%. Pendengar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan bahwa tekanan harga pada bulan Mei didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,27% secara bulanan ya, dengan andil sebesar 0,37%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun seiring dengan berakhirnya periode panen raya di wilayah Sumatera bagian utara. Nah, secara tahunan, pendengar, untuk inflasi di Kepulauan Riau ini tercatat sebesar 3,92% secara tahunan ya, jika dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,08%. Ya, angkanya ini lebih tinggi, pendengar ya. Sementara itu, di wilayah Sumatera, inflasi Kepri menempati posisi tertinggi keempat setelah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau yang secara berturut-turut sebesar 5,12% untuk tahunan ya, pendengar ya. Kemudian 4,35% dan 3,95%. Selain kelompok makanan, kelompok transportasi juga turut mengalami inflasi 0,25% dengan andil sebesar 0,03% ya untuk bulanan. Nah, pendengar, inflasi yang lebih tinggi ini tertahan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami deflasi 1,35% ya, dengan andil deflasi sebesar 0,10%. Mengutip informasi dari Antara, pendengar, sinergi dan kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID baik di level provinsi maupun kabupaten kota tetap terjaga di tengah berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Ya, pendengar, memasuki Juni 2026, beberapa faktor pendorong inflasi juga perlu diwaspadai. Ini seperti prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah ya hingga moderat yang diperkirakan berlangsung hingga semester 2026. Selain itu, risiko dampak rambatan dari kenaikan harga komoditas energi global yang mulai tercermin dari penyesuaian harga BBM dan LPG non-subsidi, kemudian tarif angkutan udara, serta peningkatan biaya angkutan logistik ya, ini juga perlu diwaspadai. Ya, pendengar, itu tadi informasi yang kami akses dari Antara ya, terkait dengan inflasi Mei di Kepulauan Riau. Lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda pukul 16 nanti. Kami ajak Anda menyimak informasi dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Mendengar lagu-lagu hiburan untuk Anda, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam berita berjaringan Lintas Berita Korpil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari RRI Ranai, inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kita awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun perlakuan khusus bagi aparatur sipil negara yang terlibat kasus narkoba. Informasinya dilaporkan Nur Fitriani.
1: Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra menegaskan pemerintah daerah akan menindak tegas setiap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun tenaga non-ASN. Menurut Ersan, penanganan kasus narkoba menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat Bengkalis merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan rentan menjadi jalur masuk peredaran narkotika.
2: Sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati kepada kita semua, khususnya saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tidak ada tidak ada main-main untuk penanganan pemberantasan narkoba. Karena jangan sampai kita ini tetap menjadi semacam pintu masuk daripada narkoba ini. Dan alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
1: Ersan menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba dan tidak akan melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang terlibat. Ia juga mengaku telah mengingatkan seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan narkoba karena dapat berdampak pada karir dan masa depan mereka. Pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjauhi narkoba dan mendukung upaya pemberantasan yang terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Pekanbaru, pendengar, Polda Riau musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus narkotika dengan 24 tersangka diamankan. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus dengan total 24 tersangka. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni 5,2 kg sabu, 3.191 butir pil ekstasi, 743 pieces liquid etomidat, serta 812 gram ganja. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan 32 ribu jiwa dari ancaman penyalahguna narkotika.
4: Hasil ini adalah pengungkapan dari 20 kasus. Ya, dari 22 kasus yang telah diungkap, kemudian tersangkanya itu sebanyak 24 orang. Dengan barang bukti yang telah kita sita dan sudah ada penetapannya itu sebanyak sabu sebanyak 5.226,74 gram atau 5,26 kilogram. Kemudian ekstasi sebanyak 3.191 butir. Kemudian ketrik liquid sebanyak 743 pieces dan ganja sebanyak 812,2 gram. Jadi ini merupakan satu prestasi yang sudah diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Memang agak sedikit perubahan, sekarang lebih banyak ke etomidat atau liquid cair ini. Dan ini ada perubahan dari mana, biasanya kita sabu pengungkapan sabu banyak, sekarang berubah ke etomidat.
3: Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Provinsi Riau Ferdi Simanjuntak mengapresiasi langkah Polda Riau yang konsisten melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.
5: Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Riau yang telah berhasil mengungkap jaringan sindikat peredaran narkotika, ya, khususnya di Provinsi Riau dan lebih terkhusus lagi di Kota Pekanbaru, ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa dampak dari penyalahgunaan peredaran narkotika ini memang sangat besar dirasakan oleh masyarakat, ya. Tapi dengan adanya kesigapan dari aparat dalam rangka untuk meminimalisir maraknya penyalahgunaan peredaran narkotika di Provinsi Riau ini, kita apresiasi, ya. Dan ini merupakan satu prestasi yang memang pantas diacungkan jempol, ya, kepada jajaran Polda Riau, dan kita harapkan ke depan supaya bisa lebih ditingkatkan lagi.
3: Dalam proses pemusnahan, seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode berbeda sesuai jenisnya. Narkotika jenis sabu, ekstasi, dilarutkan ke dalam wadah berisi cairan pembersih lantai hingga tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan ganja dan cairan etomidet dimusnahkan dengan cara dibakar di hadapan para undangan yang hadir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah dan akademisi Kepulauan Riau perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Informasinya disampaikan Rizvan Badrian dari Tanjung Pinang.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, kami harus mempersiapkan ke depan adalah penempatan pekerja migran yang skill. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja-pekerja kita yang skill, formal bahkan profesional yang sudah bekerja di luar negeri.
7: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia Mukhtarudin menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah pemerintah daerah serta akademisi. Kerjasama ini bertujuan membangun ekosistem perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Sinergi ini dinilai sangat krusial, mengingat posisi strategis wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. Menteri Mukhtarudin menegaskan, kesepakatan ini tidak boleh berhenti di atas kertas.

0: memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
1: Nah, intinya kita akan terus nanti bekerja sama, ya, terutama dengan PT3MI di sini, kemudian dengan resmi sebagai pemerintah. Dan apa yang menjadi tujuan kita dalam perlindungan terhadap migran di masa ini.
0: Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem perlindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Batam, pendengar, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Laporannya disampaikan Renita Suharjana.
3: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara, Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
4: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya, dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
3: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
5: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
3: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya untuk menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan memasuki batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Berikut laporannya disampaikan oleh Irsyad.
6: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya demi menghadapi pemberlakuan wajib sertifikat halal yang akan mencapai batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Tursya, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober atau WHO 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa program nasional ini dinilai sangat strategis sekaligus menjadi momentum luar biasa bagi daerah untuk memperkuat ekosistem halal serta ekonomi syariah setempat. Bupati menambahkan bahwa penguatan sistem ini juga menjadi bentuk komitmen nyata dari pemerintah daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Di samping itu, kegiatan sosialisasi yang digelar di 1.621 titik lokasi di seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi yang telah berjalan harmonis antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama, pemerintah daerah, hingga para pendamping proses produk halal.
7: Kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober tahun 2026 ini, kita sadar bahwasanya program ini adalah program yang sangat strategis, sekaligus akan menjadi momentum luar biasa untuk kita bisa memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah di Kabupaten 50 Kota. Ini menjadi komitmen pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah.
6: Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torisha, menambahkan sinergi yang kuat dari berbagai pemangku

0: kepentingan itu akan menjadi modal dalam membangun ekosistem produk halal yang kuat dan berdaya saing di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Pembukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah Desa Kelanga dan Desa Sempang terus berupaya menyampaikan informasi pembangunan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, kepada RRI mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.
4: Di Desa Kelanga, pertama kami menggunakan baliho papan realisasi penggunaan anggaran. Sudah kami pasangkan. Kedua, kami mempunyai melalui musyawarah tadi, melalui BPD.
3: Abdul Sami menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Sempang Johan mengatakan transparansi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5: Kami di Desa Kelanga sudah membuat informasi APBDES di APBDES di baliho yang kami pasang di dua titik, dusun 1 sama dusun 2, yang bisa diakses langsung di masyarakat oleh masyarakat. Yang mana dusun 2 itu terletak di pelabuhan Tulu Baru, kemudian yang dusun 1 kami letak di depan kantor desa Sempang. Media lainnya kami menggunakan website desa, Facebook desa, kemudian ada Instagram desa sama TikTok desa yang sudah kami lampirkan informasi APBDES.
3: Melalui berbagai media informasi yang tersedia, pemerintah desa berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang Beringar, pelaksanaan operasi Patuh Singgalang 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan karena Kepolisian Republik Indonesia sedang memfokuskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Informasinya dilaporkan Sali Dela Putri.
6: Nah, jadi kita laksanakan karena kita fokus untuk dalam rangka menyambut Hari Bayangkara.
2: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zen Vinod di Padang Panjang kepada RRI pagi tadi mengatakan penundaan operasi Patuh Singgalang berlaku di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat bahkan secara nasional. Keputusan tersebut diambil agar jajaran kepolisian dapat memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Pif Zen Vinod menjelaskan selama bulan ini beberapa agenda kepolisian akan difokuskan pada kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Bayangkara Run 2026 Polres Padang Panjang.
6: Tunda sampai kapan kita belum tahu, jelas untuk saat ini makanya ditunda. Kita fokus untuk mengadakan acara dalam rangka rangkaian Hari Bayangkara seluruh Indonesia, karena kita menghadapi fokus untuk menghadapi rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kita juga ada bayangkaran bakti sosial, bakti religi. Kalau kita untuk bayangkara dan kita tanggal 28 Juni, tetap kita laksanakan pengamanan sekitar jalur, nanti jalur yang dilewati. ataupun oleh para reser. 5K. Kita di Polres, kemudian ke Tanah Hitam, PDAM, arah ke Asiba, kemudian ke mutar lagi, depan lagi ke Polres. Ini di Polres.
2: Pivzen Vinat mengatakan, Bayangkara Run 2026 akan dilaksanakan pada 28 Juni mendatang dengan titik start dan finish di Mapolres Padang Panjang. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jarak tempuh lari sejauh 5 km. Pada kesempatan ini, Pivzen Vinat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut karena selain menyehatkan tubuh, panitia juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Pendaftaran Bayangkara Run 2026 masih dibuka dan akan ditutup pada 20 Juni mendatang. Salidala Putri melaporkan.
7: Kita kembali ke Bengkalis. Dalam upaya penurunan angka stunting di satu wilayah, sinergi lintas sektor sangat diperlukan sehingga kasus stunting dapat ditekan sejak dini dengan program lintas instansi. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Penanganan stunting di Kabupaten Bengkalis terus dilakukan melalui sinergi berbagai instansi terkait. Upaya menurunkan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lainnya agar penanganan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu instansi yang turut berperan dalam upaya pencegahan stunting adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya membantu keluarga kurang mampu agar kebutuhan gizi ibu hamil dan anak dapat terpenuhi dengan baik. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan salah satu program yang mendukung pencegahan stunting adalah program Keluarga Harapan atau PKH.
9: Selain untuk fungsi Dinas Sosial, ya kami juga melakukan intervensinya dalam sosial ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk program yang kita berikan yang ada di Dinas Sosial itu adalah berupa bantuan sosial. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Apa saja jenis bantuannya? Ada beberapa jenis. Dari pusat, kita Kementerian Sosial, kita punya bantuan PKH namanya. Ya, bantuan untuk keluarga harapan. Terkhusus kalau sekarang itu diutamakan untuk DSU 1 dan 2 dalam data sosial dan ekonomi nasional.
8: Sementara itu, berdasarkan data Puskesmas yang disampaikan dalam Lokakarya Mini Triwulan 1, Kecamatan Rupat Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus stunting yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan di tingkat kecamatan maupun desa. Camat Rupat Utara, Rizky Subagia mengatakan desa Titi Akar menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kasus stunting. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya sebagian masyarakat suku Akit yang masih hidup di garis kemiskinan.
10: Ini adalah yang mayoritasnya adalah komunitas yang kecil atau Akit. Di mana masih di bawah kasus. Kemudian kalau misalnya kita ketahui kalau hasil ya bisa dikatakan belum baik. Angka tunggakan kesehatan kasus ini dalam hal ini upaya dari kecamatan akan dilakukan di bawah kepatuhan secara seluruhnya. Ada yaitu desa angka lintas balita dan inovasi sesuai dalam desa kecamatan.
8: Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan berbagai pihak terkait lainnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis komit agar angka stunting dapat terus ditekan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan Bengkalis yang sehat, berkualitas, dan memiliki generasi yang tumbuh optimal di masa depan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Mendengar informasi dari Pekanbaru, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
11: Program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, dan yang lainnya saat ini masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Untuk di Provinsi Riau, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD yang melaksanakan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. PLT Gubernur meminta seluruh jajaran OPD tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memahami perkembangan di lapangan secara rinci. PLT Gubernur mengatakan pentingnya validasi data yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, laporan yang lengkap dan sesuai kondisi real akan menunjukkan pemerintah Provinsi Riau benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional di daerah.
12: Apa yang ada di situ yang disampaikan? Terus sama Pak, rekayasa ngapain aja? Kita tidak punya pentingan loh. Tapi kita bicara jujur kali ini loh, ini perlu catatan, ini sudah selesai, namun perlu perbaikan-perbaikan 1, 2, 3 dikatakan ini gitu loh. Buat justifikasinya gitu loh Pak.
11: Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli menjelaskan pihaknya telah memaparkan pelaksanaan program sekolah rakyat di Provinsi Riau. Program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zulfadli juga menambahkan sekolah rakyat memiliki dua kategori pembangunan, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen, di mana kedua konsep ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
13: Sekolah rakyat itu kan ada dua jenis, sekolah rakyat yang rintisan dan sekolah rakyat permanen. Jadi di Riau itu sekolah rintisannya ada tiga. Pertama tingkat SRM, sekolah rakyat menengah atas 35, Nidis Asrama Haji, sekolah rakyat tingkat SMP di UPT ABCK, Kemensos. Lagi ada satu lagi sekolah rakyat SMP SMA di Rohil. Juga kami mengekspos tentang akan ada prioritas pembangunan sekolah rakyat. Nah, itu sekarang, untuk tahun ini, sekarang sedang berjalan pembangunan sekolah rakyat di Kuansing. Itu sekarang progresnya sudah 65%. Ya, kita harap cepat siapnya. Kemudian akan ada prioritas pembangunan lagi nanti di 3 lokasi, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Rohil, dan Kabupaten Rohil. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud.
11: Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli mengharapkan seluruh program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
7: KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat untuk dapat meningkatkan koordinasi keselamatan guna mengantisipasi jika terjadi kendala dalam beraktivitas di laut. Informasinya dilaporkan reporter Afrizal.
14: Dalam upaya mengantisipasi keselamatan para nelayan dan pengguna jalur pelayaran, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna Abdurrahman mengharapkan koordinasi seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada pihak Basarnas Natuna jika terjadi kendala saat beraktivitas di laut.
15: Manakala ada informasi-informasi ataupun juga menyangkut tentang keselamatan para nelayan, berkabar pada kami sehingga kami bisa merespon untuk mencari solusi dan juga bisa melakukan search and rescue-nya ketika memang ada terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
14: Abdurrahman juga menghimbau masyarakat, terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan, untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di laut.
15: Kita menghimbau kepada masyarakat kita tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi.
14: Selain itu, kepada nelayan khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
7: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pendengar, Makodim 0304 Agam pada triwulan 2 tahun anggaran 2026 ini mengasah akurasi menembak prajurit, safety dan kemampuan mental. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
16: 30 prajurit TNI dari Makodim 0304 Agam di unsur perwira, intel dan juga provos mengikuti latihan menembak triwulan kedua tahun anggaran 2006. 9 Juni 2006 di lapangan tembak pistol Aru Padatu Makodim 0304 Agam di Bukit Tinggi dipimpin koordinator materi Kormat Pistol Leda ZZI Asmanto mewakili Dandim 0304 Agam, dan latihan dilakukan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam penggunaan senjata api laras pendek. Dalam pelaksanaan, para peserta menggunakan pistol pindad G2 Combat dan G2 Elite berkaliber 9x19mm parabellum dengan jarak tembak efektif sekitar 25 meter. Senjata tersebut menjadi salah satu perlengkapan yang kerap digunakan prajurit dalam mendukung tugas sehari-hari. Kormat Pistol Leda CZI Asmanto kepada RRI sampaikan bahwa latihan menembak secara berkala sangat penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus pemahaman prajurit terhadap standar operasional prosedur SOP penggunaan senjata yang dilakukan. Lebih lanjut disebutkannya selain kemampuan teknis, aspek keamanan menjadi prioritas utama selama latihan. Seluruh personel diwajibkan mematuhi prosedur keamanan, memperhatikan arah tembakan, serta memastikan peluru tetap berada di area latihan, mengingat lokasi lapangan berdekatan dengan permukiman warga, dan untuk penilaian latihan dilakukan dengan posisi menembak berdiri menggunakan dua tangan. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesiapan mental, konsentrasi, pengendalian diri, dan rasa tanggung jawab setiap prajurit saat memegang maupun menggunakan senjata api. Melalui latihan menembak triwulan 2 tahun anggaran 2026 dilaksanakan tersebut, kemampuan personel terus meningkat dan mampu meraih hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan latihan pada triwulan pertama, sehingga semakin profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah.
17: Pelaksanaan menembak triwulan ini untuk meningkatkan kemampuan sebagai prajurit, khususnya perwira karena senjatanya yang dibawa sering pistol. Jadi untuk meningkatkan kemampuan prajurit triwulan 2, ini yang ikut unsur-unsur yang memegang senjata laras pendek aja, pistol, perwira, unit intel, sama propos 30-an. Ya, karena pistol ini sering dibawa, krusial, jadi sering diadakan latihan menembak agar memahami kemampuan senjata itu tersendiri. Penilaian hanya berdiri dua tangan. Sebenarnya kan kegiatan ada yang berdiri satu tangan, berdiri dua tangan. Memang untuk nembak ini safety itu harus diutamakan. Kalau kita menembak di daerah yang banyak penduduknya itu tanggul harus tinggi. Kemudian peluru bisa keluar mana-mana. Makanya tanggul harus tinggi. Prajurit ketika sudah melaksanakan latihan nembak bulan 1 meningkat, nanti tren 2 harus lebih mahir lagi.
16: Tidak juga psikologi juga ya.
17: Pemegangan pistol memang benar, psikologi itu harus diutamakan. Ketika psikologi manusia tersebut agak kurang bahaya, makanya tidak dibenarkan untuk membawa senjata pistol.
16: Juga sebelumnya pada 8 Juni 2006 prajurit TNI Makodim 0304 Agam telah melakukan latihan menembak menggunakan senjata laras panjang SSI, F3 dan FNC di lokasi lapangan tembak Kutmolap Panorama Baru Bukit Tinggi. Dari area Bukit Tinggi, Cinimar Beta melaporkan.
7: Kita beralih ke Batam. Kenaikan bahan bakar minyak untuk BBM jenis Pertamax sudah diterapkan di Batam dengan harga khusus FTZ dengan harga Rp15.500 per liter. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
18: Pas ke Pertalit juga harga jual yang disemayangin aja sehari yang...
19: Penyedia BBM dalam negeri PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga BBM di seluruh wilayah termasuk di wilayah Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun. Terpantau sejumlah jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mengalami pergerakan. Salah satu driver online Andri mengaku khawatir dengan kenaikan BBM tersebut sebab bukan tidak mungkin kenaikan akan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite setelah sebelumnya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan kini Pertamax 90 dan Pertamax Green 95 mengalami kenaikan.
18: Naik 1000, kalau naik 500 ribu gak masalah. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalit juga. Harga jual yang disemayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400. 200 ribu kali sebulan, 6 juta.
19: Di tempat yang sama masyarakat Batam, Endro mengaku terkejut dengan kenaikan tersebut. Sebab ia mengira kabar yang baru terdengar pada Selasa malam tersebut hanya isu belaka. Namun ternyata harga BBM Pertamax setelah berubah pada pagi harinya.
20: Antri semua udah, Pak, tanggal sebelum naik dong. Aku kan gak ngeng-ngeng gitu kan, tuh. Pertamax atau Pertalit, tau kan. Kalau ke bandara itu kan ada orang jualan gitu kan. Pesanan itu, aku ke situ aja mainnya. Nyata, tadi malam keluar dari sini.
19: Berdasarkan pantauan di SPBU Tiban 3 Kecamatan Sekupang, Pertamax Turbo RON 98 berada di harga Rp19.700 per liter. Sementara itu, Pertamax dengan RON 92 tercatat naik menjadi Rp15.500 per liter. Di SPBU yang sama, tampak BBM bersubsidi Pertalite masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan biosolar bertahan di Rp6.800 per liter. Selain itu terpantau di aplikasi My Pertamina, BBM jenis diesel Pertamina Dex atau CN53 dipatok dengan harga Rp23.550 per liter. Sedangkan Dex Lite dengan CN51 berada di level Rp21.850 per liter. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Dari Tanjung Pinang dikabarkan hadirnya program studi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjadi bekal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya Febrian Syah menyampaikan laporannya.
0: Meski baru resmi berdiri pada tahun 2026 ini, kehadiran program studi Prodi Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang dinilai sebagai bagian penting bagi pengembangan ilmu sejarah di Kepulauan Riau, Kepri. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan, Kepri kaya akan warisan sejarah budaya dan peradaban Melayu yang dinilai membutuhkan wadah akademik khusus untuk mengkaji serta mengembangkan berbagai kajian sejarah yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Kajian sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi Kepri. Dengan demikian, hadirnya Prodi Sejarah di Umrah dapat menjadi bekal untuk kemajuan Kepri. Apalagi masih banyak potensi kajian sejarah yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Prodi Sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
21: Kuliah di sana, mumpung dibuka jalur mandiri begitu. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penulisan buku sejarah Provinsi Kepri. Itu kan misalnya menarik ya, sekarang ini kan Kepri itu sedang mengusulkan Raja Ali Haji itu, peninggalan karyanya itu kan ada di Inggris dan di Belanda yang jelas ya, manuskrip sebagai peninggalan nasional. Nah, maka pentingnya hadir Prodi Sejarah itu kan untuk mengkaji hal seperti itu.
0: Menurut Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria, selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keberadaan Prodi Sejarah juga membuka peluang besar bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sejarah dan pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
7: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat dalam mengatasi masalah banjir. Bandar Buangan di Korong Rimbo, Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan, Tapakis mulai dilakukan pengerukan. Armin Ramli menyampaikan laporannya.
22: Masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain merusak rumah warga, banjir juga memporak-porandakan lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Basir, salah seorang warga di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang Pariaman, kemarin berharap dengan dilakukannya normalisasi atau pengurukan bandar ini oleh pemerintah Padang Pariaman, permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Nagari ini dapat teratasi. Menurutnya, setiap hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama terjadi, bencana banjir sudah tidak dapat dielakkan lagi.
23: Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengerukan bandar irigasi ini, jadi masyarakat sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Setelah dibantunya ini, mudah-mudahan banjir akan segera teratasi di korong kami di Nagari Tapaki.
22: Sementara itu, Kepala Alat Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Padang Pariaman Hendra Abdillah menjelaskan pengerukan dilakukan karena kondisi sungai atau bandar saluran air di kawasan tersebut telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang terus menumpuk. Akibatnya aliran air tidak lagi lancar dan kerap meluar saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Menurut dia, pekerjaan yang sedang berlangsung mencakup pengerukan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar saluran mencapai 7 meter. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari tergantung pada kondisi cuaca di lapangan.
24: Permintaan masyarakat Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapaki, untuk menormalisasikan aliran pembuangan irigasi. Dan itu kami tindak lanjut cepat. Dan kami minta doa kepada Bapak supaya mesin bagus, operator sehat, dan cuaca bagus.
22: Kawasan Rimbo Karambia diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis saat bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman pada November 2025 lalu. Sejumlah lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar lokasi sempat terendam akibat saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan. Armin Ramli melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: ...99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami temani Anda di Ranai sore ini ya. Sudah pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Yang sore ini lagi menikmati waktu santainya, mungkin istirahat dulu setelah sibuk seharian ya dengan aktivitasnya dari pagi sampai sore. Ya, tapi mudah-mudahan masih semangat dan masih sehat ya. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan berita kehilangan yang kami terima dari Fitra Andriansyah tentang kehilangan dompet pendengar ya. Telah hilang dompet berwarna biru dongker pada hari Senin tanggal 8 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat di sekitar Jalan Air Batu atau Pring. Dompet yang tercecer tersebut berisikan KTP atas nama Fitra Andriansyah, SIM A, SIM C, STNK, kartu ATM, dan sejumlah uang. Bagi yang menemukan, dimohon bantuan budi baiknya untuk menghubungi nomor 0812-9034-3001. Kami ulangi 0812-9034-3001. Atau bisa juga menghubungi nomor 0822-6164-2774. 0822-6164-2774. Atau Anda juga bisa mengembalikan ke RRI Ranai. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, pendengar. Selamat sore ya, kami sapa Anda. Nah, ini ada satu informasi, pendengar, terkait dengan penerapan WFH ya, atau kerja dari rumah setiap hari Jumat. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat setelah sempat digeser pada Rabu sejak 21 April 2026 lalu. Keputusan ini berdasarkan surat edaran tentang penyesuaian pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad per tanggal 8 Juni 2026. Nah, peringat disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Henry Kurniadi, penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap efektivitas kerja ASN serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat selama pemberlakuan WFH pada hari Rabu ya. Nah, pendengar, berdasarkan hasil evaluasi, Jumat lebih optimal untuk pelaksanaan WFH bagi ASN di lingkup Pemprov Kepri. Pada hari tersebut, intensitas rapat, perjalanan dinas, dan kunjungan masyarakat di OPD umumnya lebih rendah. Nah, kondisi itu memberi ruang bagi ASN untuk fokus menyelesaikan pekerjaan administratif, penyusunan laporan, serta koordinasi internal melalui sistem digital dan daring. Informasi ini pendengar kami akses dari Antara News.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Nggak sehat loh Bu.
1: Ya, nggak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu nggak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Pi'ah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pi'ah. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berkaitan dengan narkoba, pendengar, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI menggelar webinar literasi digital bertema pemberantasan narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkoba di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril, menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman multidimensional bagi bangsa. Menurutnya, peredaran narkoba kini memanfaatkan platform digital sehingga membutuhkan penguatan edukasi dan literasi masyarakat. Nah, jadi jaringan narkoba ini memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan, pendengar ya, untuk promosi serta transaksi terselubung. Nah, jadi masyarakat dihimbau untuk waspada, dan perluasan program edukasi juga didorong ya untuk menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Selamat sore dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Untuk saat ini di wilayah Sepompang Peringgar sedang turun hujan ya dengan intensitas ringan. Nah, hati-hati untuk yang lagi di perjalanan atau mau bepergian ya sore ini. Sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Peringgar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Come,

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Eko Saputra membacakan surah Luqman ayat 12-16. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustazah Khotijah Manurung dengan judul tentang orang-orang yang mulia.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Senja pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Mutiara Senja pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanilladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khathahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ayat di atas merupakan cerminan bagaimana kita melaksanakan teladan dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rahman itu selalu melekat pada Allah, pada sifat kelembutan, kemudian kejujuran, kesejukan, kedamaian, dan lain-lain. Dan kita sering menyebut kata Ar-Rahman di dalam sholat kita, misalnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatku, yaitu sifat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang bisa melahirkan kedamaian. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah ini kita dapat menjadikan bahwa pesan ini adalah pesan penting bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran ini dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, santun, lembut, tidak sombong, dan tidak angkuh. Kalau ini sering kita lakukan, kita akan disenangi dan bahkan disenangi orang lain. Karena ketika kita tertib melakukan itu dan mampu, maka kita juga akan merasa tenang dan penuh kedamaian. Kemudian yang kedua, orang yang ketika berdiskusi misalnya atau mendapat sapaan dari teman-teman yang mungkin strata sosial atau ekonominya lebih rendah,
dia tidak mencibir dan dia tidak menghinanya, tetapi justru menggunakan kata-kata yang santun dan menyenangkan. Sebab mereka ada sebagian yang rendah dari tingkat sosialnya, biasanya lebih sensitif dan lebih emosional. Rasa-rasanya jika kita bernada tinggi memberikan respon yang kurang menyenangkan, sesungguhnya itu sama dan tidak ada bedanya dengan mereka. Dan Allah memberikan pelajaran, hendaknya memberikan ungkapan yang baik dan penuh kedamaian kepada mereka yang disebut dengan kata qalu salam. Yang ketiga, orang yang mendedikasikan sebagian malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mau bangun di tengah saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam rangkaian ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi yang disebut dengan rendah hati. Saat Umar bin Khattab menyebutkan kita bangun untuk sholat malam, ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dan rendah hatinya. Kemudian yang keempat, orang yang membelanjakan hartanya dalam posisi menengah, yaitu mungkin dia tidak terlalu bakhil atau tidak terlalu pemurah, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan sebagian rezekinya untuk memberikan kepada atau berbagi kepada orang lain. Nah, ini juga Allah katakan bahwa orang yang pemurah itu orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh sesama manusia. Kemudian yang kelima, orang yang mengabdikan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Ini juga termasuk orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, orang yang ketika melakukan kesalahan dia segera melakukan koreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang termasuk rendah hati, karena begitu dia membuat kesalahan lalu dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua orang mempunyai kesalahan dan kemudian dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ini semoga dapat kita lakukan dan dapat pula kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena setiap orang yang beriman pasti merindukan kedamaian dan ketenangan. Semoga lewat mutiara yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya, sehingga kita dapat memelihara keimanan kita dengan baik dan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian yang singkat ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja berada dapat nantinya mengajarkan dan mengamalkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berhasil melaksanakan pesan agama ini dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Mutiara Senja untuk hari ini. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan

kebanyakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu santainya ya. Cuacanya dingin karena hujan lumayan lama tadi turunnya pendengar ya, walaupun intensitasnya tidak begitu lebat ya. Nah biasanya kalau cuaca dingin nih enaknya minum yang hangat-hangat pendengar. Selain hangat kita juga bisa mencoba memilih minuman yang berkhasiat atau menyehatkan kita. Nah, seperti wedang jahe misalnya ya, minuman tradisional ini dikenal dengan khasiat menghangatkan tubuh dan meredakan gejala masuk angin. Ya, kandungan gingerol pada jahe memiliki sifat antiinflamasi dan juga antioksidan ya. Tapi kalau Anda suka minuman yang kekinian ya atau yang klasik ya, ini bisa juga memilih coklat panas pendengar. Nah, pilihan klasik ini bisa memberikan efek menenangkan dan juga meningkatkan suasana hati ya, karena coklat mengandung flavonoid yang baik untuk kesehatan jantung dan otak dalam jumlah sedang. Baik pendengar, selamat beristirahat saja untuk Anda ya, mungkin sebentar lagi juga mau menikmati makan malamnya ya bersama keluarga. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Masih di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya untuk Anda, apalagi di tengah cuaca yang gampang berubah ya, kadang panas, kadang hujan ya. Untuk Anda pecinta minuman segar ya, memilih minuman ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, kondisi cuaca, dan juga tetap mengutamakan aspek kesehatan ya. Kalau untuk minuman hangat, cocok untuk cuaca dingin ya, kita bisa memilih wedang jahe, coklat panas, atau bandrek. Ini juga bisa membuat tubuh kita selain hangat, bisa lebih terasa nyaman ya saat cuaca dingin. Nah, kemudian kalau kita ingin fokus pada kesehatan ya, jangan lupa asupan air putih ini juga harus cukup ya. Kemudian air kelapa atau memilih teh hijau ini sebagai bagian dari rutinitas harian untuk menjaga hidrasi dan asupan nutrisi. Tapi kalau untuk teh hijau ini ya, mungkin Anda suka dikonsumsi dalam keadaan manis ya, gulanya juga jangan sampai berlebihan ya, sehingga tidak mengganggu kesehatan kita. Baik pendengar, selamat malam ya, kami sapa Anda. Nah, masih berkaitan dengan memilih minuman ini pendengar ya, meskipun sebagian besar minuman aman untuk dikonsumsi ya, tapi jika kita memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau mungkin masalah pencernaan ya, kita harus lebih cermat dalam memilih ya, misalnya kandungan gulanya, kafeinnya, atau rempah dalam minuman tertentu yang mungkin tidak cocok untuk kita ya. Ya, jadi selalu waspada dan juga berhati-hati saat memilih makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Informasi ini kami akses dari Halodoc ya, sudah pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Masih di Pro 1 RRI Ranai pendengar, selamat malam ya. Sudah pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin ada juga yang masih menikmati waktu bersama keluarga ya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan lekas pulih kesehatannya ya, bisa kembali beraktivitas. Baik, pendengar, ini ada satu informasi ya terkait dengan SPPG di Bunguran Timur Laut yang telah kembali beroperasi setelah berhenti ya, sempat berhenti selama 2 hari. Pendengar, mengutip informasi dari Antara, Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Kabupaten Natuna, Lutsia Widi Febiana, mengatakan bahwa SPPG Bunguran Timur Laut sempat berhenti operasi pada 8 Juni hingga 9 Juni. Hal tersebut terjadi karena anggaran dari BGN belum masuk ke SPPG sehingga belum bisa membeli keperluan untuk memproduksi makan untuk program MBG. Nah, sementara itu Kepala SPPG Bunguran Timur Laut Sintia Dwi Oktavianti mengatakan anggaran telah diterima pada Senin malam ya. Meski demikian, layanan belum bisa kembali berjalan pada hari Selasa di tanggal 9 karena masih terdapat sejumlah pertimbangan teknis yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Sintia, ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kesiapan operasional. SPPG membutuhkan waktu untuk memastikan pasokan bahan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi standar kualitas sebelum kegiatan pelayanan kembali dilaksanakan secara normal. Baik pendengar, informasi dari dalam dan luar negeri nanti juga akan kita simak pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil

0: Kebinekaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Sentana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah kota Langsa Aceh pada hari ini.
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
0: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pranita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setelah penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Taif untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul?
8: Betul.
7: Seru ya, seru?
8: Betul.
7: Bagaimana untanya? Enak.
8: Enak.
9: Untanya langsung dimakan?
7: Langsung diminum.
9: Minum susunya.
7: Langsung diminum segar tuh, Pak?
8: Segar.
7: Maka ini serasa muda kembali.
9: Enak. Rasa ganteng.
8: Ya.
7: Kuat. Jos.
9: Mana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktab.

0: Abdullah bin Abbas. Silakan.
1: Yang terdengar, kota Thaif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thaif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thaif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
2: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
3: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
3: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter dari Sabang, Izzah Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
6: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
5: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
7: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
5: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
8: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
9: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
10: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
9: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
11: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ingin pulang selain kita, mereka pasti menjadi comongan, pulang, konten, siapa bola.
9: Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang Sik, terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Nitiloli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Si Buku Menjadi Guru Inspiratif karya Mahmud Khalifah Muhammad Kutub. Buku ini merupakan panduan motivasi bagi para pendidik yang ingin meningkatkan kualitas diri, memperluas pengaruh positif, dan menjadi teladan bagi murid. Buku ini menekankan bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga membentuk karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menginspirasi generasi muda agar mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Penulis menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan bangsa. Seorang guru tidak hanya mengajar, namun juga membimbing, memberi motivasi, dan menjadi model perilaku bagi murid. Guru yang inspiratif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Penulis menekankan bahwa kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan perkembangan masyarakat secara luas. Buku ini kemudian membahas tentang karakter guru inspiratif. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub menyebut beberapa karakter utama yang harus dimiliki guru, antara lain kejujuran, integritas, kesabaran, empati, dan konsistensi. Guru yang inspiratif bukan hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan murid, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memahami kebutuhan emosional dan psikologi setiap anak. Sikap teladan guru akan menular kepada murid, sehingga perilaku positif akan terbentuk secara alami. Selain karakter, buku ini menekankan strategi mengajar yang efektif dan kreatif. Penulis menjelaskan bahwa metode pengajaran yang monoton dan kaku dapat membuat siswa kehilangan minat. Guru inspiratif harus mampu mengemas materi dengan cara yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan cerita, pengalaman nyata, analogi, serta media pembelajaran yang inovatif dapat menstimulasi minat belajar siswa. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub juga menekankan pentingnya menyesuaikan gaya mengajar dengan karakter dan kebutuhan murid agar pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Buku ini turut menyoroti motivasi diri guru sebagai kunci utama menjadi inspiratif. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan memperbaiki kemampuan profesionalnya akan memancarkan semangat kepada murid. Penulis menyatakan bahwa guru yang inspiratif selalu haus ilmu, terbuka terhadap kritik, dan berani mencoba hal baru dalam mengajar. Dengan motivasi diri yang tinggi, guru mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub juga menekankan peran guru sebagai pembimbing moral dan karakter. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, namun juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Buku ini mengingatkan bahwa guru yang inspiratif selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Penulis menekankan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Guru yang membimbing dengan bijaksana akan membantu murid berkembang menjadi individu yang kreatif dan tangguh. Buku Menjadi Guru Inspiratif menegaskan bahwa menjadi guru inspiratif adalah proses yang terus-menerus. Guru harus selalu belajar, merefleksikan praktik mengajar, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Pesan utama buku ini adalah guru yang mampu menginspirasi tidak hanya mengubah masa depan muridnya, namun juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat ya, 38 menit maksud kami. Jadi untuk Anda yang baru saja selesai menikmati makan malamnya ya bersama keluarga, atau mungkin belum makan malam nih, baru mau makan ya. Nah, menunya mungkin menu kesukaan Anda juga ya. Baik pendengar, semoga sehat selalu, bahagia selalu, besok bisa kembali menjalankan aktivitas ya seperti biasa, dan diberikan kemudahan juga untuk menjalankan tugas-tugasnya. Baik pendengar, hari ini tanggal 10 Juni ya. Nah pendengar, tanggal 10 Juni ini mungkin juga ada hari yang spesial atau merupakan hari yang spesial untuk Anda. Apakah hari mendapatkan anggota keluarga baru ya. Jadi pendengar, biasanya kalau di tanggal-tanggal yang spesial bagi kita ini, kita merasa lebih senang ya. Baik pendengar, selamat malam juga ya yang lagi menjalankan tugasnya, untuk yang lagi berjaga, semangat. Nah kalau di Indonesia pendengar, tanggal 10 Juni ini ditetapkan ya atau memperingati Hari Media Sosial Nasional. Nah, jadi walaupun belum diresmikan secara formal oleh pemerintah, hari ini dirayakan oleh warganet sebagai bentuk apresiasi terhadap pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, siapa sih sekarang yang enggak pakai medsos? Kayaknya lebih banyak yang pakai daripada yang enggak pendengar ya, dan sudah tidak asing lagi dengan media sosial ya. Kemudian pendengar, tanggal 10 Juni juga diperingati sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo kala itu pada tanggal 10 Juni 2024 ya. Nah, Hari Kewirausahaan Nasional ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional ini pendengar juga ditetapkan berdasarkan pengajuan dari HIPMI ya, atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kepada Presiden kala itu di tahun 2024. Baik pendengar, lagu-lagu akan menemani Anda ya hingga pukul 20 nanti. Jangan lewatkan acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini usai sudah tugas saya, Rita Retnadari, menemani Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Nadianti. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya.
0: Mbak. Oh Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu.
1: Sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya.

0: Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Iya, betul banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 yes, Jakarta.
0: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
1: Emang ya?
0: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah itu.
0: Dan semuanya tuh keren-keren semua
1: lagunya. Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
0: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya gak kita
0: kompilasi.
1: Ngomong dulu ya.
0: Kompilasi
1: ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
0: bener. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
1: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
0: Ada banget Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
0: meng-cover
1: gitu.
0: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
0: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, nanti kita ngobrol dengan pasti Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di 7 Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya 7
0: akan
1: Bintang.
0: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Betul.
1: Yo yo rek. Soalnya
0: sama-sama legend,
1: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
0: Wah. Ya,
1: penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
0: Ya.
1: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
0: selamat
1: lagi
0: malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
1: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
1: Oke.
0: Oke, Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke.
1: Lanjut kita ke Manado.
0: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang Benijo juga ya.
1: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
0: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
0: Oh, oke deh. Oke, Bang
1: Oke deh, silakan
0: ada
1: dilanjut.
0: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: dikit. Itu pertanyaan, silakan Bang Beni Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Rendah Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
0: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konser ada berapa sebuah lagu mancanegara yang di-translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti kami jawab.

0: Ya. Pasti salam dong.
1: Silakan.
2: Silakan Bang.
0: Ada Ayu Maluku, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat.
1: Siap.
0: Bupat Mawati di Bado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
2: Pak Putra
1: Magenda.
2: Magenda, selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
2: Pak Putra.
1: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
3: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
2: Pak Putra.
3: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
1: Ada Johan Untung.
3: Oh itu.
1: Ya, ya siap.
3: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
3: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi
3: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
2: Oke, okay, Pak Boleh Putra. Salam-salam. Boleh silakan.
3: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
3: Gitu aja Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
3: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
4: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
2: Iya.
1: Siap.
4: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya betul.
1: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
4: Bintang tamunya ada siapa ya,
2: Bung
4: nanti?
2: Johan Untung.
1: Ya, betul.
4: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya. Belum.
2: Belum.
4: Ya.
2: Nanti jam 9 akan hadir.
4: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
1: Oke okay, siap.
2: Oke okay, Bu Tiara.
4: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
4: Yeah. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
2: Selamat
4: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
5: Ya, langsung saja Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
5: Yang saya tanyakan di catat di Mas Yudi.
2: Iya, pasti.
5: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh, iya. Nanti akan disampaikan
5: Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Okay.
5: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Leman.
1: Siap.
5: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya, ya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Ya,
1: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
2: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak Untung. Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong, Vina
2: Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Oh, next show ya. Next
1: karena
0: show.
1: Hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat
2: malam. Kita
1: love
0: you. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, okay. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah 9. Ada, tadi ada Mas Dedi Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya. Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, boleh. Yudi, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Tita cantik, kita bersama Sari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam. Ya.
1: Salam ya.
0: Iya. Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Dan Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Amin. Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh.
1: Oke.
4: Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton Mbak dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Api
1: toh.
0: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas legend, Johan juga ya. Boleh
0: mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet.
1: Iya
6: ya,
1: boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya, di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Bang Lasiman?
0: Bang Lasiman?
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: siap. Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo? Lali lu deh lu. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita.
1: Iya,
8: Purnama Sti. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
1: Nanti,
0: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Apa
8: tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya kan, iya label. Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng ayo, gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: selamat Mbak Ayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu,
3: dari itu ya. Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku okay. padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Huh? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Sahabatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ ya. Lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke,
5: okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana? Iya.
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
2: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanluri. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Eglias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
2: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh, bener. Kikenya bonek ya, Mas.
2: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
2: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
2: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya

0: Dio, Wong Lio.
1: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio lo. Mas, terus
0: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Mas,
1: iya ya. Aduh, sedih. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
2: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas.
0: Harus dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Ya, ya, betul.
0: Itu hanya harus tujuh. Dilihat.
1: Mm-hmm.
0: Ya, toh?
1: Betul.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
2: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
0: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran. Seumuran
1: ya. Oh, iya iya iya iya.
2: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
1: Dari nah, dulu dari
0: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
2: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
1: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
0: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
2: Itu enggak
1: boleh hilang ya.
2: Jimat ini kok lu masih di
1: jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
0: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
1: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Hilang, saya translate juga. Buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
0: Powernya nang kono, power.
1: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
2: dan ngetop di
1: waktu rekaman
2: Indonesia,
1: ya itu ya.
2: Lagu-lagu
0: kalau
2: cover.
0: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
1: Wih.
0: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
2: Wih, saking udah banyak
1: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
2: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
0: gak
2: Billboard
0: boleh. Ya. Ya,
2: Billboard.
0: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
2: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
0: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
2: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
0: Sebelumnya dibilang King of cover version.
1: Nah, King of cover version, siap.
0: Ono istilahnya.
1: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
2: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso.
1: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah.
0: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
2: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
1: siap,
2: dekade.
1: Siap, siap,
2: dan
1: siap,
2: masih
1: siap.
2: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
2: Iya, iya
0: aku
2: Mas. Aduh.
0: Sempat rekaman di situ dulu.
2: Luar biasa.
0: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
2: Mantep banget ini.
0: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru
2: iya,
0: itu. Aku ambil Ermi Podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
1: 71 ya.
2: Ermi,
1: iya.
2: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
2: Mas? Mas Johan.
0: Iya, iya.
2: Iya. Pernah enggak, Mas?
0: Enggak pernah aku kalau ngamen.
2: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
2: Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
2: kalau
1: dijawab
2: rekaman,
1: ya.
2: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
1: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
2: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas ya, Johan Untung Mas? Ditanyain sama
2: single
1: Uncle Gazi.
2: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
0: Wah, aku
1: halo Mas. Oh,
2: Mas Johan.
1: Oke, agak terputus sambungannya.
2: Kok putus?
1: Mas Johan.

0: Halo Mas.
1: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
1: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
0: tersambung lagi dengan Mas Johan.
1: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas. Beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak tuh darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin gini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung Yopo Kapare.
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan.
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan, iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Ya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Gitu ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan
1: siap.
5: Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya Pak Budi, lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena masih udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama itu
2: di KB
1: memang
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, Utomo, oh ya, Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algero, Michael Frank. Ya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Yeah. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: Ya, I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: make the show.
1: Hardly miss your love.
2: Mirip memang. Siap. Sama-sama merdunya.
3: Oke.
2: Okay. Mas Johan,
3: abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
3: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya, namanya Susi Sunario itu, Susi Sunario sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya,
1: itu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke
1: langsung
2: on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guess, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap, siap,
1: aduh,
0: siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita
1: project,
0: mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa. Mas
1: iya,
0: Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

01 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Rane. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Salma Salsabila baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Iya, pendengar, terkadang berat badan itu tidak hanya soal makan yang banyak ya. Nah, jadi pertambahan berat badan tidak selalu berasal dari apa yang kita makan. Ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kegemukan yang tidak terduga, seperti stres ya. Nah, jadi ketika kita stres, itu tubuh akan menjadi tegang dan memproduksi hormon yang bernama kortisol. Hormon ini menjadi penyebab utama meningkatnya nafsu makan, sehingga membuat kita dengan mudah menyantap makanan apapun untuk menenangkan diri ya. Kemudian kurang tidur. Nah, pendengar, ada beberapa hal yang membuat kurangnya waktu tidur berhubungan erat dengan pertambahan berat badan, yaitu saat kita kurang istirahat atau kurang tidur, terjadi peningkatan kadar hormon dalam tubuh yang bisa meningkatkan rasa lapar dan nafsu makan. Kemudian, tidur larut malam membuat kita berpeluang lebih besar untuk mengkonsumsi makanan ringan di malam hari, sehingga menambah timbunan kalori di dalam tubuh. Yang ketiga, kurang tidur membuat kita cenderung memilih sembarang makanan seperti goreng-gorengan ya, daripada cemilan sehat seperti buah. Baik, pendengar, masih ada lagi informasi untuk Anda ya, terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertambahan berat badan.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Dadah Mama!
4: Dadah sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Risalah Hati dari Yura Yunita featuring Dewa 19. Pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, masih bersama di Ranai Malam, pendengar ya. Masih berbagi informasi untuk Anda tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau bertambahnya berat badan ya. Tadi stres, kemudian kurang tidur. Kemudian teknologi dan gaya hidup. Nah, gaya hidup dengan segala kemudahan seperti akses internet ke hampir segala tempat itu dapat membuat orang lebih lama duduk di depan layar dibandingkan sebelumnya. Kebiasaan duduk dalam waktu lama ini, pendengar, kerap dipadukan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan berkalori tinggi sehingga menyebabkan pertambahan berat badan. Selanjutnya, berhenti merokok. Nah, menghirup asap rokok membuat detak jantung kita meningkat 10-20 kali lebih banyak dalam 1 menit sehingga tubuh membakar lebih banyak kalori saat merokok. Ketika seseorang berhenti merokok, nafsu makan akan bertambah, tapi efek ini akan hilang dalam beberapa minggu ya. Jadi manfaat berhenti merokok akan jauh lebih besar daripada terus merokok karena takut gemuk. Yang terakhir yaitu diet yang ekstrim. Nah, pendengar, diet yang ekstrim dengan tujuan menurunkan berat badan secara drastis dalam waktu yang singkat, ini merupakan cara yang tidak efektif ya. Cara ini tidak melatih tubuh untuk membakar kalori berjumlah banyak dalam jangka panjang. Akibatnya makanan yang ada yang kita konsumsi tidak akan terbakar sepenuhnya dan dampaknya berat badan justru kembali naik dengan cepat. Selain itu, pola makan yang kurang baik, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi lemak ya, termasuk lemak dari buah seperti alpukat, juga bisa membuat berat badan naik. Itulah pendengar, beberapa faktor ya yang mempengaruhi bertambahnya berat badan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Untuk yang saat ini sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda malam ini, lagu kehiburan dan juga beragam kisah inspiratif akan kami hadirkan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik sekecil apapun ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang

sedikit minuman dan makanan, nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, nak. Hanya itu yang ibu punya. Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Sing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek. Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas." Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang Kan Imong Siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Rana sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
1: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
3: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
2: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku. Residu.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
3: Jual masyarakat.
1: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
4: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
2: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI.

Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini di hari Kamis 11 Juni 2026 akan mengangkat tema Strategi Indonesia Agar Pekerjaan Tidak Digantikan Oleh AI atau Kecerdasan Buatan. Seperti biasa saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami putarkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, kita bahas mengenai strategi Indonesia agar pekerjaan tidak digantikan oleh AI. Kita tahu ya, pendengar ya, bahwasanya AI atau kecerdasan buatan ini sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari karena ini adalah part dari atau bagian dari perkembangan zaman. Dan tentunya AI ini seperti pisau bermata dua, bisa kita gunakan secara bijak atau sebaliknya kita yang digunakan oleh AI. Oleh karena itu, di perkembangan di zaman sekarang ini, di era digital ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang rawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini

rawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini bisa

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Selat Malaka, perairan Barat Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Selat Makassar bagian Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan bagian Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, perairan utara Papua, dan perairan selatan Papua Selatan. Daerah pertemuan angin atau konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pontianak, dan Banjarmasin, potensi hujan ringan di Medan, Pangkal Pinang, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, potensi cerah berawan di Semarang, serta potensi udara kabur di Pekanbaru, Padang, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Yogyakarta, dan potensi asap atau kabut di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan lebat di Mamuju, potensi hujan sedang di Ambon, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rane Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas pagi ini saya Adi dan rekan operator Bung Elvis mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: RRI Ranai, pendengar Radio Republik Indonesia Ranai Pro 1 kembali mengudara untuk edisi siar hari ini. Pendengar, Kamis 11 Juni 2026 dan di Ranai Pagi bersama kami yang bertugas, saya Adi dan ada Bung Alevis di meja operator, pendengar ya. Selamat pagi semuanya, semoga pagi ini kabarnya masih sehat pendengar dan semangat dengan berbagai rencana aktivitas Anda di sepanjang hari ini, semoga semuanya lancar. Baik, pagi ini kita awali dulu dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Solihin Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 yang akan dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar nanti jelang mutiara pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Dengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, Asmal Husna dari Rian Ho. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga semangat di pagi ini ya. Cuacanya agak-agak dingin nih setelah gerimis tadi kalau di sekitaran Sempang Pendengar. Sudah pukul 5.30 menit, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi Pendengar dengan judul Keajaiban Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hajah Ida Nurfaizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI cabang Pratama Rane dimanapun berada, mari bersama-sama menghaturkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, karena lantaran beliaulah Allah akan menghantarkan manusia ke jenjang kedudukan yang paling mulia dan menyelamatkan manusia dari kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan mutiara pagi, yakni dengan sebuah judul Keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadikan pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan tuntunan hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran sebagai sumber segala hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam, yang di dalamnya memuat berbagai aturan-aturan atau perundang-undangan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ritual, sosial, pendidikan, pemerintahan, perniagaan, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran terjaga keasliannya. Al-Quran adalah kalam ilahi dan satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, redaksinya masih tetap sama sampai sekarang. Inilah sebagai salah satu bukti kemujizatan Al-Quran. Sangat mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan, kendatipun terkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuatnya. Sebagaimana dalam firman surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu alla ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu bimisli walau kana ba'duhum li ba'dhi zuhira. Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan yang memuat pengetahuan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Para ahli baik dari kalangan muslim maupun non-muslim berlomba untuk mengkaji dan menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta
dan berbagai seluk-beluk kehidupan di bumi. Pada mulanya, ahli-ahli ilmu falak menetapkan bahwa matahari tetap tidak berjalan ataupun beredar, dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwa matahari juga berjalan. Dalam surah Yasin ayat 38, وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Pengetahuan semacam ini belum terjangkau pada zaman Rasulullah. Namun kini, para ilmuwan sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Ilmu dan teknologi dalam Al-Quran selangkah lebih maju dibanding penemuan-penemuan para ahli di zaman modern ini. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kemujizatan luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran memiliki bahasa yang indah. Sudah tidak diragukan lagi kehebatan Al-Quran, di samping sebagai sumber segala hukum dan ilmu pengetahuan, Al-Quran juga memiliki bahasa yang indah, tiada tara, dan begitu puitis. Hal ini bisa dilihat pada sejarah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah yang senang membuat syair. Syair-syair yang memiliki nilai puitis dan penuh hikmah akan dipajang di Ka'bah. Oleh karena itu, orang Arab sering berlomba membuat syair.

pun dan yang mendengarnya. Yang keempat, Al-Quran, sumber kebaikan dan hikmah. Orang yang belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata akan mendapatkan pahala, apalagi jika bacaannya tartil. Di samping itu, Al-Quran juga dapat dijadikan obat pelipur bagi hati yang sedang gundah gulana. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan di seluruh penjuru dunia dan pada diri manusia sendiri, sehingga terbukti kebenarannya bahwa Al-Quran adalah benar dan kekal sepanjang masa, karena ia telah dijamin terpeliharanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk memberi jawaban kepada berbagai persoalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan perselisihan yang dihadapi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengetahui keajaiban-keajaiban Al-Quran ini, kita semakin ingin meningkatkan dan mempelajari isi kandungan Al-Quran yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih Anda yang masih mendengarkan Pro 1 ya. Selamat pagi Pendengar. Semangat di pagi ini ya, yang olahraga dulu, jalan-jalan santai dulu di pagi ini, pergangan-pergangan ringan barangkali ya, biar bisa membangkitkan semangat di pagi ini, apalagi menikmati udara segar di pagi hari Pendengar. Yang lagi sarapan juga selamat pagi Pendengar. Dan semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda lancar. Sudah pukul 5.40 menit, nanti jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada lagu-lagu Melayu Pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Laksa kuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami, dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

warta berita daerah untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Di antaranya, komoditas pertanian unggulan Natuna kembali menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna terus membuka peluang pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah melalui berbagai program beasiswa.

0: Berita yang pertama, pendengar. Komoditas pertanian unggulan Natuna kembali menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Melalui Satuan Pelayanan Natuna, Karantina Kepulauan Riau menerbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan antar area KT3 untuk berbagai komoditas yang akan dikirim ke sejumlah daerah tujuan. Berdasarkan data pada aplikasi Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology atau BESTRAS, tercatat pengiriman sebanyak 80.000 bibit kelapa, 12.360 kg kelapa jambul, dan 6.474 kg cengkeh, serta 2.466 kg tangkai cengkeh. Total nilai transaksi dari komoditas tersebut mencapai 1,26 miliar rupiah. Kepala Karantina Kepulauan Riau, Hasim, menyatakan sektor pertanian Natuna terus berkembang dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di tengah dominasi sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama daerah. Seluruh komoditas yang dikirim berasal dari Pulau Bunguran dan Pulau Midai. Bibit kelapa dikirim ke Kabupaten Bintan, kelapa jambul ke Kota Tanjung Pinang, sedangkan cengkeh beserta tangkainya dikirim ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Hasim, Karantina Kepri berkomitmen memberikan perlindungan maksimal terhadap keamanan dan kesehatan komoditas pertanian yang dilalu lintaskan. Selain itu, pelayanan kepada pengguna jasa juga terus ditingkatkan melalui kemudahan pengurusan dokumen karantina secara daring. Beralih ke berita lain, pendengar. Serangkaian kegiatan lomba dan siar Islam dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah digelar sejak tanggal 9 hingga 16 Juni 2026 di Pring, Kelurahan Bandarsyah. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Erik Muhammad bersama Ketua Panitia Acara Alex Chandra dan Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqomah Pring, Hadisun.
1: Menyambut satu Muharram hari besar Islam tahun ini, Pak, ini boleh dijelaskan Pak terkait kegiatan ini dan melibatkan siapa aja, apakah ini adalah event tahunan atau seperti apa ini?
2: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan bahwa sebenarnya kegiatan ini juga saya sebagai yang diamanatkan untuk tahun perdana ini. Mungkin yang lebih mengerti mungkin Pak Ketua, tapi alhamdulillah mungkin kawan-kawan kita yang terlibat itu sebagian besar memang unsur masyarakat pemuda, ya, pemuda Pring, serta dengan yang terutama penggeraknya adalah pengurus masjid, ya, pengurus masjid dan unsur pemuda, berarti kami kolaborasi juga. Tapi memang sejauh ini belum ada kendala dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid yang supportnya luar biasa. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Ada apa aja Pak di kegiatannya?
2: Kegiatannya itu yang kita sepakati itu diantaranya ada cabang lomba hafalan ayat pendek untuk anak-anak yang dari usia TK sampai kepada rencananya sampai kepada anak usia remaja SMP. Itu tadi. Dan yang kedua itu nanti kita akan ada cabang tilawah. Cabang tilawah juga rencananya dengan standar usia yang sama dari TK sampai kepada SMP juga. Itu tadi. Terakhir, kita juga berencana untuk menggelar kegiatan solawatan yang sejauh ini itu diikuti oleh masyarakat kita di Pring, empat rukun tetangga, berarti mungkin ya sekitar lingkup kita sendiri, empat grup. Dan yang terakhir, kita punya rencana untuk menggelar pawai syiar Muharram. Artinya itu akan diselenggarakan kalau tidak ada halangan itu pada tanggal 16 pagi, ya Bang, ya 16 pagi ditutup nanti malamnya kita peringatan pas 1 Muharram di sini juga lokasinya.
1: Mungkin terakhir Pak, siap harapan untuk kedepannya
2: mungkin harapan ke depan kami, saya pribadi dan mungkin sama juga sebagian besar kawan-kawan kita, masyarakat kita di sini, mungkin kami ke depan bisa memiliki kemampuan untuk menggelar kegiatan yang lingkupnya sedikit lebih besar. Mungkin tahun ini kita di lingkungan pering, mungkin ke depan kita bisa melibatkan masyarakat yang di Kelurahan Bandar Sah pada umumnya. Itu mungkin ya. Semoga ke depan kami bisa mewujudkan itu.
1: Baik.
2: Ya, alhamdulillah kalau kita melihat antusias masyarakat terhadap acara ini cukup baik. Ya, tadi dengan dari pembukaan saja sudah begitu ramai ya. Kemudian untuk antusias masyarakat beribadah di masjid, kalau kita lihat dari tahun ke tahun sejak pembentukan masjid dari musola ke masjid tahun 2017, ini semakin baik peningkatannya. Artinya antusias masyarakat untuk berada di masjid itu semakin baik dari tahun ke tahun. Kalau di awal-awal mungkin ada 1-2 sub untuk sholat 5 waktu, hari ini itu sudah jauh ke belakang, artinya sudah mencapai 5-6 sub ke belakang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun antusias masyarakat untuk berjamaah di masjid luar biasa cukup baik. Dan tentu ini juga disupport pula dengan kegiatan-kegiatan yang rutin digelar oleh rekan-rekan, oleh teman-teman semuanya, dari pemuda dan juga dari rekan-rekan pengurus masjid yang memang dilaksanakan setiap tahun ya. Ini telah berjalan dalam beberapa tahun terdahulu, dan tentunya banyak memberikan kontribusi terhadap kemakmuran masjid ya, karena ini saling berasimilasi ya, ada hubungan yang timbal balik yang baik di antara keduanya.
1: Seberapa penting sih Pak terkait dengan tahun baru Islam ini?
2: Tentu saja peringatan tahun baru Islam ini sangat penting, baik bagi masyarakat yang konpering maupun semua masyarakat yang beragama Islam ya, seluruh umat Islam di dunia malahan ya, karena memang tahun baru Islam ini adalah tahun di mana memperingati hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, ini memang suatu momen yang sangat penting dalam syiar Islam, dalam pengembangan agama Islam, yang memang harus kita peringati, harus kita berikan apresiasi dengan baik, dan dapat kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan, baik itu di dalam lingkup masjid sendiri maupun lingkungan di luar masjid. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, meskipun lombanya lomba tilawah dan hafalan ayat Al-Quran, tapi dilaksanakan di luar ruangan. Di samping itu juga ada pawai muharamnya, kemudian juga ada lomba kesidahan ya, lomba salawat ibu-ibu nanti. Ya, bermakna dapat disebutkan bahwa ini sangat penting untuk tetap kita lestarikan, kita jaga, kita selenggarakan secara rutin berkala.
1: Baik, terakhir Pak, terkait untuk pesan syiar Islam nih Pak di era saat ini.
2: Kami hanya dapat berpantun ya. Kami ingin mengambil makna daripada peringatan Muharram ini dengan berpantun. Pantun yang sangat lama yang sudah sering kita dengar. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Makanya untuk itu kami mengajak, ayolah kita sholat dan berkah, kampung kita mendapat berkah, Natuna juga mendapat berkah, Indonesia juga mendapat berkah. Amin, amin, rabbal alamin.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus membuka peluang pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah melalui berbagai program beasiswa. PLT Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna, Tukino, menyatakan saat ini ada 8 program beasiswa yang sedang berjalan, baik yang sudah memasuki tahap penerimaan maupun masih menunggu proses seleksi lanjutan.
4: Saya ulangi lagi, pertama Esa Unggul, kedua Ahmed. Ahmed itu dua orang. Yang ketiga tell you yang masih kita tunggu pengumumannya hari ini. Lalu Politeknik Batam masih kita tunggu jadwal wawancaranya. Kalau setelah wawancara mungkin baru pengumuman. Yang kelima, beasiswa UNRIKA, kuota 10 orang. Yang keenam, beasiswa Politeknas, kuota 30 orang. Kita masih menunggu pengumuman dari pihak UPER atau Universitas Pertamina. Mereka sudah sebut dalam waktu dekat akan ada pengumuman beasiswa UPER dengan kuota 10 orang. Keistimewaan UPER ini, dia menanggung sampai bukan hanya uang kuliah, tapi juga sampai ke biaya hidup, makan, penginapan, dan sebagainya dia tanggung. Nah, itulah keistimewaan.
0: Selain itu, pemerintah Kabupaten Natuna saat ini sedang menantikan kepastian program Polbit Stan yang menggunakan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah daerah. Dengan adanya berbagai program beasiswa ini, diharapkan semakin banyak siswa Natuna yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa melalui media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
5: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah Desa Kelanga dan Desa Sempang terus berupaya menyampaikan informasi pembangunan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, kepada RRI mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.
6: Di Desa Kelanga, pertama kami menggunakan baliho papan realisasi penggunaan anggaran. Sudah kami pasangkan. Kedua, kami mempunyai TikTok, Facebook, dan website, dan melalui musyawarah tadi melalui BPD.
5: Abdul Sami menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Sempang Johan mengatakan transparansi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
7: Kami di Desa Pun sudah membuat informasi APDES di Baledes, di Baliho, yang kami pasang di dua titik, Dusun 1 sama Dusun 2, yang bisa diakses langsung di masyarakat oleh masyarakat, yang mana Dusun 2 itu terletak di Pelabuhan Tulu Baru, kemudian yang Dusun 1 kami letak di depan kantor Desa Sempang. Media lainnya kami menggunakan website desa, Facebook desa, kemudian ada Instagram desa sama TikTok desa yang sudah kami lampirkan informasi APBDes.
5: Melalui berbagai media informasi yang tersedia, pemerintah desa berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, stok beras dan minyak goreng di Natuna saat ini masih terjaga dan cukup untuk kebutuhan masyarakat. Harga beras dan minyak goreng tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi, walaupun terjadi kenaikan harga biji plastik yang mempengaruhi pengiriman minyak goreng. Selengkapnya kami ajak Anda untuk menyimak wawancara dengan Kepala Perumbulok Cabang Natuna, Pencius Siburian.
8: Pak Pencius, ini terkait stok beras dan juga minyak begitu untuk di Natuna. Saat ini bagaimana, Pak?
9: Iya, selamat siang, Bu. Dapat kami informasikan untuk stok minyak dan stok beras di Kabupaten Natuna sampai saat ini masih terjaga dan masih tersedia aman untuk kebutuhan masyarakat Natuna sendiri.
8: Nah, untuk ya, untuk stoknya bagaimana Pak, jumlahnya baik beras dan minyak goreng begitu Pak?
9: Ya, jadi per hari Sabtu kemarin itu kami baru bongkar untuk minyak goreng yang dari Tanjung Pinang sebanyak 350 kardus atau 4.000

0: kenaikan harga biji plastik emang berdampak kemana-mana, tapi dapat kami sampaikan untuk harga beras SPHP itu tidak ada perubahan, masih sama, per kilonya itu 11.300, HET-nya masih sama juga 13.100. Untuk minyak goreng yang sedikit ada kendala dari produsennya, emang sudah tipis untuk harga pengirimannya, jadi mereka tidak bisa lagi untuk mengirimkan ke Natuna. Jadi untuk ketersediaan minyak goreng di Natuna, Bulog Natuna sendiri yang menjemput ke Tanjung Pinang. Nah, dengan cara kami menjemput, harga yang sampai ke masyarakat tetap sesuai dengan HET 15.700 per liter.
1: Tidak ada kenaikan berarti ya Pak ya?
0: Siap, sejauh ini kami sesuai dengan HET dan tidak boleh keluar dari itu. Jadi yang dijual di SP2KP tadi itu, harga minyak per liternya harganya tetap 15.700. Meskipun ada kenaikan biji plastik, harga biji plastik, tapi kalau untuk penugasan minyak goreng, kami tetap sesuai dengan HET-nya.
1: Baik, ini untuk jemput bola sendiri dalam hal menjemput minyak goreng ini, sudah dilakukankah Pak atau bagaimana Pak?
0: Sudah, kemarin itu yang 350 dus itu stok yang sudah kami jemput dari Tanjung Pinang sebelumnya. Sebelum ada kenaikan biji plastik, kami menerima pengiriman minyak goreng, jadi tinggal tunggu di gudang. Yang saat ini kami menjemput

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, komoditas pertanian unggulan Natuna kembali menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna terus membuka peluang pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah melalui berbagai program beasiswa. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, berita selanjutnya dapat Anda ikuti nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar, semangat di pagi ini yang akan mulai aktivitasnya, semoga semuanya lancar pendengarnya, dan yang akan berkendara juga selamat pagi, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Sudah pukul 6 lebih 24 menit saat ini pendengar. Dan nanti kita juga seperti biasa akan update informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Natuna. Secara umum hari ini apakah masih ada potensi terjadinya hujan? Dan nanti langsung dari

BMKG Ranai pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetap semangat dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena informasi dan inspirasi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Lagu dari Chris dengan anak sekolah mendengar. Lagu yang dirilis tahun 1986 spesial untuk Anda di pagi ini yang sedang siap-siap ya. Yang akan berkendara juga selamat pagi mendengar. Hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Semangat di sepanjang hari ini. Nah, pendengar, saat ini PT PLN Unit Pelayanan Pelanggan Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara ya di beberapa wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran. Hal ini dilakukan akibat gangguan pada salah satu unit mesin pembangkit di PLT Derana yang menyebabkan keterbatasan daya, terutama saat periode beban puncak, pendengar. Dan langkah ini memang diambil untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan tentunya untuk menghindari gangguan yang lebih luas juga, pendengar.
1: Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu.
0: Dan informasinya, pendengar, proses perbaikan dan normalisasi sistem kelistrikan ini targetnya diselesaikan pada tanggal 16 Juni nanti ya. Nah, walaupun memang target tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan serta kelancaran pengiriman material juga, pendengar.
1: Dua atau tiga tahun lagi.
0: Baik, pendengar yang sedang sarapan, selamat pagi, semangat di pagi ini ya. Walaupun sudah Anda rencanakan di hari ini, semoga semuanya bisa terlaksana dengan lancar, pendengar.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas.